Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia?

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di tanggal 22 di bulan 7 ini udah mau kelar aja kayaknya bulan 7 teman Pro 2. Gak berasa banget ya kayaknya. Waduh, ini udah mau masuk bulan 8 lagi teman Pro 2. Semakin dekat di bulan 9. Karena bulan 9 ya biasanya kalau mulai di Septemberan gitu teman Pro 2 itu banyak banget keluar device-device baru ya. Keluar teknologi-teknologi baru biasanya. Apalagi kalau ngeliatin handphone, jam besar orang tuh banyak banget ngeliatin handphone kan. Nggak Samsung, nggak iPhone, nggak juga pabrikan lainnya, biasanya tuh di Q4 itu mulai meluncurkan produk-produk terbarunya. HP ya, apalagi kalau HP itu biasanya paling banyak tuh di akhir tahun gitu. Ada juga mungkin di pertengahan tahun kemarin, tapi kalau ngeliat di tahun ini ya kayaknya masih banyak yang mungkin menyimpan untuk diluncurkan di akhir tahun teman Pro 2. Ya kayak kalau Apple kabarnya mereka akan mengeluarkan iPhone terbarunya yang masuk seri 18 kayaknya teman Pro 2 ya. Apa bedanya sama 17? Ini buat yang baru beli mungkin ya akan menemukan upgrade mungkin ya di 18. Tapi kalau 17 ke 18 biasanya tidak terlalu besar. Biasanya begitu. Tapi enggak tahu juga. Tuh, tapi yang sekarang ya teman Pro 2, kemarin ada berita. Ada yang pernah baca enggak sih? Kemarin tuh katanya penjualan global ya. Untuk satu dunia ini untuk penjualan smartphone itu Apple udah menurun. Jadi market share udah gak paling tinggi lagi. Yang paling banyak adalah Galaxy S26 dari Samsung. Itu yang katanya ramai banget. Apakah ini artinya Samsung sudah mulai menyaingi Apple ya untuk penjualan smartphone? Kita gak tahu, karena mungkin di akhir tahun nanti akan keluar produk baru mereka, dan gak tahu penjualannya di 2027 apakah akan lebih rame si Apple lagi ya, karena kan mereka udah leading the market dari beberapa tahun lalu ya, atau mungkin akan jatuh ke Samsung with their Android. Tuh, wah kita lihat aja nih. Ini makin seru buat yang update, apalagi buat cowok-cowok update-update soal teknologi ini, biasanya udah mulai pada baca-baca berita, udah banyak yang di-save, banyak yang diincar gitu ya sama Pro 2. Tapi masih nunggu di bulan September sih biasanya.

0: Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Selamat pagi teman Pro 2, masih di Sepada Bang sama ini sebenernya kamu. Di cuaca yang cerah banget nih ternyata ya. Kayaknya hujan dengan nanti deh, agak-agak siang kayaknya, atau sore teman Pro 2. Anyway, aku mau update dulu ini teman Pro 2. Teman-teman di daerah Bengkong dan sekitarnya teman Pro 2 masih kesulitan air ya, karena airnya belum nyambung lagi, belum ngalir lagi. Karena emang ada pekerjaan pipa, nyambungan pipa utama di jalur Sukajadi yang ke arah terdampaknya itu kemarin katanya di Baloy, Nagoya, Pelita, Jodo, Sepana, Seraya, Bengkong, Batu Ampar, Melcem, Batu Merah, Sengkuang dan sekitarnya gitu. Ini pagi hari ini sampai pagi ini katanya di Bengkong masih belum nyala juga, padahal planningnya itu dari jam 9 pekerjaannya tadi malam ya, 9 sampai jam 4 pagi tadi. Nah ini mungkin masih belum kelar. Sementara ABH mungkin pada update aja kali ya. Kayak kemarin tuh pada banyak yang gitu, aku liatin postingan pasti rata-rata gitu, mana update-nya nih, gimana progresnya, udah jam berapa, gini. Nah, kalau yang kemarin aku juga pernah ada konstruksi pipa, itu wah ini dia. Kalau hujan ya mudah-mudahan tidak terjadi seperti kemarin. Kemarin rumahku sampai mati air tuh 2 hari gitu. Sebenarnya nggak lanjut 2 hari, jadi hari pertama ada kegaruk gitu kayaknya ya, di depan Living Plaza tuh kegaruk. Terus udah gitu dikerjain langsung sama teman-teman ABH, mereka langsung bikin updatean juga di social media. Aku ngeliat temanku yang ngurusin itu juga kesana kan, perbaiki gitu. Terus kurang dari 24 jam kayaknya udah ngalir lagi ya kan airnya. Sebentar ngalir berapa jam gitu, terus hujan, deres. Setelah hujan bocor lagi katanya teman Pro 2. Jadi akhirnya airnya mati lagi dan kecil. Pertama semula itu kecil banget gitu kan, dikerjain lagi. Jadi ya kurang lebih 2 hari kemarin ya. Ini gak tahu nih pekerjaannya hari ini kalau udah selesai, terus nanti kalau ternyata hujan, nah apakah akan berdampak, mudah-mudahan sih enggak ya. Ini bisa diupdate juga teman Pro 2 lewat Instagram kita @prodobatam. Kayak gimana keadaan di rumah kamu, apakah sudah ngalir airnya, dan juga update traffic lewat Instagram kita, mention aja, kita bakal kita repost.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini aku belakangan ini ngulik banget soal audisinya Christopher Nolan ya. Bukan cuman karena ratingnya bagus aja, tapi aku penasaran banget. Katanya, kemarin kabarnya tuh si Nolan ini meminimalisirkan computer generated image atau gambar yang diproses sama komputer, CGI-nya dikurangin. Jadi beneran yang mereka lakukan itu beneran syuting ya, pakai kostum beneran dan di tempat yang beneran gitu. Beneran ada, jadi mereka tuh syutingnya pindah-pindah. Kayak di gua Cyclops, kalau Cyclops gak mungkin gak pakai CGI ya, karena itu kan makhluk mitologi gitu-gitu. Cuman pemeran-pemeran yang lainnya itu semuanya beneran datang ke gua. Yang kalau kata Matt Damon, itu mereka ke Greek ya, ke Greece, terus katanya gua itu katanya ini adalah tempat dimana dulu ada Zeus gitu, Zeus di sini pertama kali gitu. Jadi ada folklore gitu yang diceritain. Dan mereka pindah-pindah syutingnya karena banyak scene yang membutuhkan tempat yang spesifik, kayak mereka ke Scotland, ke Iceland, ke Italia gitu-gitu pun untuk syuting scene tertentu. Tuh, dan ini benar-benar pengalaman baru. Bahkan ini ada video yang aku tonton ya, The Making of the Odyssey gitu, yang dibuat sama ada tim di YouTube gitu kan. Jadi ada BTS-nya. Dan ini mereka kemana-mana tuh kelihatan krunya banyak banget. Banyak banget krunya. Jadi actingnya beneran acting yang harus menuntut mereka untuk menyiapkan fisik. Robert Pattinson juga ceritain di sini. Katanya kalau dia biasa syuting di Hollywood ya, jadi campsite-nya itu tempat kru nongkrong sama untuk istirahat, sama lokasi syutingnya, sama setnya itu deket banget, paling cuma 5 menit jalan kaki gitu. Kalau sama Christopher Nolan di audisi ini, karena tempatnya beneran gitu kan, real, kayak mereka syuting harus di atas bukit gitu. Dari campsite-nya di bawah, di kaki bukit sampai ke atas tuh harus hiking 45 menit kalau kata Robert Pattinson. Dan dia harus full set pakai kostum yang udah disiapin dan pakai sendal. Dia harus hiking 45 menit dulu ke tempat lokasi syuting, ke setnya, baru syuting gitu. Jadi udah capek dulu jalan, terus nyampe sana harus perform lagi, harus syuting. Jadi beneran menguras energi katanya. Cuman hasilnya kalau ngelihat sekarang ya, itu ya mungkin mereka puas kali ya, karena banyak banget penontonnya, sampai sekarang juga masih terus naik pendapatannya. Aku gak tahu nih sampai kapan ya, kayaknya jadi salah satu film terlarisnya Nolan sih habis ini di audisi.

Selamat pagi teman Prodo, masih di Sepadan dengan cuaca yang cerah banget ternyata hari ini. Mudah-mudahan secerah ini juga nanti ya, sampai siang. Dan secerah ini juga masa depan kamu semua teman Prodo. Anyway, tadi ada yang ngabarin kalau tiap pagi katanya Marina macet. Mudah-mudahan udah gak macet lagi ya. Itu butuh pengatur lalu lintas katanya gitu. Tapi emang gak ada ya? Kayak kalau di sini tuh jam-jam 6 gitu ada sih. Udah ada yang biasanya teman-teman dari Polantas tuh yang udah ngatur lalu lintas. Di Marina gak ada ya? Di daerah mana tadi? Dreamland katanya, Dreamland. Tuh, simpang base camp perumahan Dreamland katanya. Mungkin besok kali ya, besok atau lusa baru ada kali ya. Hari ini mungkin enggak ada off kali. Mungkin aja, siapa tahu gitu ya. Nanti anyway teman Pro 2 bisa kabarin juga ada apa-apa di jalan, update aja terus lewat Instagram kita @prodobatam, kabarin di situ. Karena kemacetan-kemacetan yang biasanya terjadi tuh bisa dikabarin lewat situ teman Pro 2. Nah, ini juga masih banyak pembangunan jalan, jadi ya mungkin ada ruas jalan yang akhirnya macet karena masih lakukan pekerjaan jalan. Mudah-mudahan cepat kelar, jadi cepat nyaman pakai jalannya.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Melaka dari Nagita Slavina nomor Pro 2. Dan ini udah mau jam 9, waktunya sepada pamit dulu. Terima kasih sudah stay tune bareng sama gue disini nomor Pro 2. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Ya, minum suplemen kalau perlu, banyakin istirahat, jauhi stres. I'm signing off Tom Pro 2. This is Elite with Not Cute Anymore. See you next time and bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Info perlu kanal rri.co.id Persib serius menghadapi Piala Presiden 2026. Skuad Aswan Igor Tolik mempersiapkan diri melawan Arema FC di Stadion Jalak Harupat Bandung 25 Juli 2026. Pangeran Biru mematangkan komposisi pemain dan fisik jelang laga perdana dan Igor Tolik memastikan tim bekerja intensif mencapai kondisi terbaik. Barca Sekulik nyaman menjalani kehidupan baru di Bandung, penyerang Persib itu menikmati adaptasi lancar berkat sambutan hangat tim. Persib membuat kejutan dengan merekrut Mariano Peralta dari Argentina. Mantan pemain Borneo FC itu resmi dikontrak selama 2 musim. Kabar selanjutnya masih sama dilansir dari kanal rri.co.id, Marvel Studio merilis trailer perdana film Avengers Doomsday pada Senin 20 Juli 2026. Trailer tersebut menghadirkan reuni Thor dan Captain America sekaligus memperkenalkan Dr. Doom sebagai ancaman baru. Trailer yang berdurasi sekitar 2 menit itu mengambil latar 7 tahun setelah peristiwa Avengers Endgame. Cuplikan tersebut sebelumnya hanya diputar secara tertutup dalam ajang CinemaCon pada April 2026. Robert Downey Jr. kembali ke Marvel Cinematic Universe dengan memerankan karakter Dr. Doom yang menjadi musuh utama. Karakter tersebut mempersiapkan rencana menghancurkan persatuan berbagai dunia dalam semesta Marvel. Karakter dari Fantastic Four dan Thunderbolts juga dipastikan bergabung menghadapi ancaman Dr. Doom dalam film tersebut. Kehadiran mereka memperluas kolaborasi antar semester Marvel yang belum pernah ditampilkan sebelumnya. Avengers Doomsday dijadwalkan tayang di bioskop mulai 18 Desember 2026 di berbagai negara. Marvel kemudian akan melanjutkan kisah tersebut melalui film Avengers Secret Wars. Sekian info produk kita balik lagi di Pro 2 Hitmas.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

105,5 FM Rebatan, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2 di cuaca yang ini udah mau hujan ya ini. Nah, ini aku bakal nemenin kamu di sesi Product List sampai jam 12 siang nanti. Jadi buat kamu yang mau diputerin lagu-lagu favoritnya, lagu-lagu kesukaannya, langsung aja bisa DM di Instagram kita di @prodotam. Kita bisa open lagu apapun yang kalian mau puterin, mau didengerin ya di sini. Dan ini aku nanti bakal muterin lagu-lagu favorit kalian, jadi langsung aja DM dan juga WhatsApp di 0811 6915502.

0: Pernah gak sih tanpa sadar kita ninggalin lampu tetap nyala atau charger masih nyolok di stop kontak, padahal udah gak dipake? Kelihatannya sepele, tapi kalau jadi kebiasaan, listrik yang terbuang juga makin banyak. Dimulai dari hal-hal sederhana. Biasakan matikan lampu saat meninggalkan ruangan, cabut charger setelah digunakan, dan matikan perangkat elektronik kalau memang sudah selesai dipakai. Gak cuma bikin tagihan listrik lebih hemat, kebiasaan sederhana ini juga jadi bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan masa depan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulai hari ini, hemat listrik mulai dari rumah sendiri, karena setiap watt yang kita hemat punya arti untuk bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Pro 2004 teman terbaik kamu. Saatnya aku mau bacain requestan yang sudah masuk ya. Ini ada dari Tasha, di request lagunya Pamungkas yang berapa kali kita akan saling memaafkan. Waduh, mau maafkan siapa nih ya kira-kira ya. Dan ini ada dari Putri, di request lagunya Naikila yang MMG. Oke, nanti kita bakal puterin lagu-lagu requestan kalian semua. Dan buat yang belum request lagu, caranya gimana? Langsung aja DM di Instagram kita di @bro2batam, atau bisa langsung WhatsApp di 08 11 691 5502.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.

Pro 2 Air Batam, teman terbaik kamu. Masih di Pro Deadlist, teman Pro 2. Nah, saatnya aku bacain requestan yang sudah masuk ini. Ini dari Putri, dia request lagunya Bruno Mars, Risk It All. Dan satu lagi dari Ayu, dia request lagunya Honey Coming Home. Dan buat kamu yang belum request lagu, masih bisa banget ya. Caranya gimana? Langsung aja DM di Instagram kita di @pro2bandung.

0: lagu lama tetap juara. Hit Rewind.
1: Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
2: Sama lima FM.

Touch. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di Pro Duitlist, teman Pro 2, dan aku ingetin sekali lagi buat yang belum request lagu, caranya gimana? Langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam atau bisa langsung WhatsApp di 08 11 691 5502. Ini ada dari Cynthia, dia request lagunya Iqbal Ramadan, Di Bawah Lampu. Check it out.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM dari Batam, teman terbaik kamu. Thank you banget teman Pro 2 udah nemenin aku 2 jam ini ya. Dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan kita berakhir di sesi Pro 2 hari ini. Tandanya aku pamit undur diri. Dan thank you banget yang udah ikutan join request lagu di hari ini ya. Tentunya. Buat kamu yang mau request lagi, masih ada di keesokan harinya. Stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di Santai Siang. Kali ini aku bakal nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 3 sore nanti ya. Dan tentunya nanti di sesi muda kreatif kali ini kita juga kedatangan narasumber, salah satu dari owner Bake House with AYB ya. Jadi kita nanti bakal talk show sama, ngobrol bareng sama ownernya langsung. Tapi sebelum itu, ini aku informasi untuk azan sholat zuhur di wilayah Kota Batam dan sekitarnya di jam 12 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu yang melaksanakan ibadah sholat zuhur bisa siap-siap terlebih dahulu. Nanti aku bakal balik lagi, kita ngobrol bareng di sesi muda kreatif setelah azan sholat zuhur dikumandangkan.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 105 Komplit Fember Rebatan, teman terbaik kamu. Ini sesuai yang aku janjikan. Di siang hari ini kita kedatangan dari ownernya langsung dari Back with AYB. Ini sudah ada di depan kita Kak Eka Nuari Fitrianti. Ini panggilannya
1: Eka.
0: Eka ya. Oke, selamat siang Kak.
1: Siang Mas. Nah,
0: udah datang di studio kita nih, repot-repot nih jauh-jauh.
1: Enggak lah, enggak repot-repot.
0: Gimana kabarnya Kak? Sehat?
1: Baik, sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Nah, ini boleh enggak Kak dikenalin dulu ke teman-teman Pro 2 nih tentang Back with AYB ini apa sih nih usahanya gitu?
1: Back it with AYB ini sebenarnya usaha rumahan aja ya. Usaha rumahan buat-buat cemilan-cemilan, makanan-makanan. Jadi ada cake-cake, ada brownies, ada cookies, ada bolen, ada donat juga. Kita sini biasanya untuk produk-produk cookies, bolen, brownies itu biasanya kita BPO. Tapi kalau untuk donat biasanya kita ready setiap hari.
0: Donat ready setiap hari.
1: Iya, donat kita ada yang versi matangnya, ada yang frozenan juga.
0: Ada yang frozen juga.
1: Ada frozenan juga. Jadi kan bisa buat bekal pagi-pagi anak-anak sekolah. Jadi kita siapin frozenannya juga.
0: Jadi ada jualan bolen, cookies ya, donat juga, lengkap lah ya di sini. Tapi kenapa namanya unik nih? Kenapa kok AYB? AYB ini apa sih sebenarnya?
1: AYB ini sebenarnya nama anak-anak saya. Anak saya ada dua kan. Yang pertama namanya Elzahra Yumna Balkis. Terus yang kedua namanya itu Edlan Yusuf Bashir. Karena awal mulanya bikin cemilan-cemilan ini buat anak-anak, ya udah jadi kita pikir ya Back with AYB.
0: Jadi gitu. Terinspirasi dari cemilan anak-anak ya. Jadi namanya AYB itu nama anak-anaknya.
1: Nama anak-anak.
0: Tapi ini mulai usahanya mulai kapan Kak?
1: Kalau usahanya itu sebenarnya berjalan emang jalan lancar sekarang itu setelah Lebaran sih.
0: Lebaran. Lebaran tahun?
1: Lebaran tahun ini. Lebaran tahun ini baru kita bikin jualan-jualan ini. Baru yang kalau sebelum-sebelumnya itu ada juga sebenarnya, tapi itu hanya kayak ada orang pesen, ada orang order gitu. Karena kan dulunya sambil kerja, jadinya nggak bisa yang rutin banget kan. Sekarang baru kita rutinkan.
0: Berarti sudah lama sebelumnya open PO, tapi baru rutinnya setelah Lebaran 2026 ini. Tapi pertama kali bikin ini varian apa Kak?
1: Brownies sih pertama kali bikin.
0: Brownies. Wah, sebenarnya buat brownies itu susah bagaimana sih Kak?
1: Susah-susah gampang sih sebenarnya.
0: Susah-susah
1: gampang sih.
0: Soalnya kan banyak banget varian brownies, ada yang cake, ada yang apa sekarang kayak
1: yang fudgy tengahnya. Iya, tergantung sih peminatnya. Kadang-kadang ada orang yang pengen browniesnya tuh kering banget kan, yang kira-kira. Ada juga orang yang pengennya tengahnya meleleh banget. Nah, itu yang kadang-kadang ngatur si suhunya itu apakah dia meleleh enggak gitu. Itu yang agak-agak.
0: Tapi di AYB ini semua ada.
1: Ada.
0: Berarti ada enggak sih pelanggan kayak aku mau request yang tengahnya lumer apa gitu?
1: Ada sih, ada. Ada juga kadang-kadang Kak pengennya yang keju tapi kejunya banyak gitu. Karena aku sukanya keju gitu, kalau topping kejunya banyak gitu.
0: Berarti kita bisa request banyak
1: Iya,
0: request ya?
1: Bisa request.
0: Tapi selama buka usaha apa sih Kak tantangannya nih selama usaha AYB ini?
1: Usahanya paling yang bikin tantangan itu karena kan sambil ngurus anak. Repotnya itu bagi waktunya itu sebenarnya. Karena kan yang kedua itu masih kecil. Jadinya kalau seandainya kadang-kadang lagi sibuk nih, lagi ada orderan, lagi bikin bakingan, tiba-tiba satu nangis, yang satu bunda tolong.
0: Itu bagi waktunya ya.
1: Bagi waktunya sih.
0: Repotnya di situ ya.
1: Repotnya.
0: Tapi pernah enggak sih di mana titik itu kayak aduh udahlah sekali ini aja cukup kayak gitu, nyerah gitu.
1: Pernah sih.
0: Pernah.
1: Pas baru-baru buat banget gitu kan. Belum tahu ritmenya kayak gimana. Tapi orderan ada, tapi ritmenya belum tahu kayak gimana, mau mulainya kayak gimana ini. Mau kapan ya buatnya? Ini anaknya nangis mulu. Yang ini satu ajak main mulu. Tapi ada orderan. Akhirnya lama-lama jam segini bisa nih anaknya udah istirahat. Kita mulai jam segini gitu.
0: Udah tahu
1: waktu timing-timingnya.
0: Tapi kalau untuk bahan-bahan sendiri ada enggak kayak ini langka nih bahan ini kayak gitu?
1: Enggak sih sejauh ini, karena kita ada toko yang memang kita biasanya selalu beli di situ. Jadinya selalu kayak kak kalau ini kosong tolong nanti update kapan ya gitu. Misalnya dia udah, ataupun dia bantu cari juga ke tempat yang lain. Gitu.
0: Oh, oke, okay. Berarti support juga ya. Jadi udah stok udah aman lah ya.
1: Aman insya Allah.
0: Oke, okay. Tapi untuk jaga kualitas cake-nya sendiri ini gimana sih kak? Kadang kan kayak banyak banget cake-nya kan pakai pengawet, pakai ini. Karena untuk AYB sendiri ini untuk jaga kualitasnya gimana?
1: Sejauh ini sih bahan-bahan kita itu kita nggak pernah ngerubah resep macam-macam. Terus kita biasanya pakai produk yang memang terpercaya. Dan produk kita memang kita pakai merek A. Kita itu terus nggak ganti-ganti, nggak coba ini itu kan yang akan kita kadang-kadang coklat A sama coklat B aja rasanya bisa berbeda. Jadinya mau bikin kue pakai coklat A yang biasanya coklat A nggak ada, pakai coklat B berubah gitu rasanya. Makanya kita selalu udah tahu nih pakemnya, kalau make mentega mereknya harus pakai yang ini, coklat harus pakai yang ini, kejunya harus pakai yang ini, okay, gitu.
0: Berarti tetap konsisten di satu produk itu ya.
1: Karena udah tahu kalau enggak harus R&D ulang lagi kan, harus R&D ulang lagi karena beda merek, beda rasa.
0: Karena gitu. Kalau jual kue gini kita salah sedikit aja adonan pasti beda ya.
1: Iya. Kue beda kalau misalnya kalau makanan-makanan biasa kan. Kalau kue kita beda 1 gram 2 gram aja. Betul. Udah.
0: Aku
1: beda.
0: Juga pernah lihat ya di Instagram gitu kayak satu bahan miss sedikit kayak merubah rasa.
1: Bisa gagal produk jadinya.
0: Berarti di AYB sendiri dia konsisten dengan satu jenis produk itu terus dipakai dari awal berarti. Tapi ada nggak sih kayak dimana momen kayak pelanggan ini kayak oh ini enak banget ini kak, ada kasih minta varian yang lain gitu, ada nggak kira-kira?
1: Ada. Kayak ini dulu awalnya sebenarnya untuk donat itu kita masih yang jadul aja nih, masih yang meses sama gula aja.
0: Meses sama gula aja.
1: Iya, terus tuh ada permintaan pengen dong yang rasa keju, terus tuh pengen dong cobain yang ada rasa kacang, gitu. Jadi kita coba lagi kacang yang keju yang enak merek apa ya? Baru nanti kita coba dulu. Oh, kalau udah oke, baru kita jual. Oh, nih udah ada nih varian keju. Kalau untuk kacang nih kita coba dulu kacangnya bagusnya di toast dulu kah, di oven dulu kah atau kayak gimana? Baru nanti siap itu kita variasi kita ini jualkan.
0: Berarti penuh riset ya. Tapi untuk sekarang donat sendiri ada berapa varian?
1: Kalau kita sebenarnya ada 5 varian. Ini ada di sini ada meses, ada coklat, ada keju sama ada gula. Sebenarnya ada satu lagi. Tapi karena bahannya lagi enggak ada jadi kita enggak bawa di hari ini. Dia jadi ada yang coklat lumer kayak menyelimuti satu donat gitu. Kita terinspirasi dari Black Jack-nya Jeko sebenarnya. Tapi kita bikin versi kita nih gitu. Donat kita, kalau donatnya kan beda nih. Donatnya donat kita, coklatnya coklat kita gitu.
0: Tapi jujur aku tadi waktu buka, wow, ini tertarik aku sama donat. Soalnya aku paling suka kayak donat yang seres itu banyak full dia.
1: Iya.

0: hanya satu minggu sekali.
1: Oh, okay.
0: Jadi memang jual ke bawah pisangnya tuh, "Bang, tolong pisang buat hari ini," gitu. "Tolong disimpan ya," gitu.
1: PO ya, ya.
0: "Tolong disimpenin ya, karena kita pakainya pisang itu tuh," gitu.
1: Okay. Tapi susah enggak sih kayak buat bolen, karena kan dia pakai pastry ya, Kak ya?
0: Enggak.
1: Soalnya kan kayak butuh kreativitas lebih ya kalau buat bolen ya.
0: Iya, emang adonannya agak banyak jenisnya aja.
1: Wah, tuh menarik sekali ini. Kalau teman-teman Pro 2 pertama kali nyoba EYB ini, varian apa dulu yang rekomen?
0: Kalau untuk sekarang sih yang paling banyak diminati donat sama bolen. Katanya bolennya karena lumer-lumer, katanya coklatnya di dalamnya.
1: Itu, kayaknya.
0: Terus kalau donat-donatnya karena toppingnya melimpah. Jadi sekarang sih yang jadi highlightnya sih biasanya bolen sama donat.
1: Bolen sama donat. Berarti bolennya ada varian coklat?
0: Coklat keju, tapi coklat bisa keju. Custom aja atau coklat aja atau keju aja. Oh, tapi okay. Yang umumnya dijualnya coklat keju.
1: Oke, okay. Start harga berapa, Kak?
0: Kita ada 40.000 isi 6.
1: 40.000 isi 6. Itu untuk bolen ya?
0: Iya, untuk bolen.
1: Kalau untuk donat?
0: Untuk donat 30.000 isi 12.
1: 30.000 isi 12. Oh, iya. Masih affordable ya?
0: Iya.
1: Tapi kalau untuk brownies dan lain-lain?
0: Kalau brownies itu untuk brownies itu dia kemasan 20 kali 10 itu kita jual di 75.000 karena dia browniesnya brownies cookies.
1: Brownies cookies.
0: Iya. Kalau untuk cookiesnya kita jual di 15.000 per pieces.
1: 15.000 itu yang putih.
0: Kita ada
1: ya?
0: Varian, iya putih. Ah. Ada varian original, ada matcha sama double coklat.
1: Ah, ada matcha juga.
0: Ada matcha juga.
1: Wow.
0: Matchanya kita pakai caramel matcha.
1: Wow. Wow, menarik menarik nih.
0: Biar warnanya pop-up-nya bagus gitu. Ya?
1: Harganya berapa tadi yang
0: 15.000.
1: 15.000. Menarik. Tapi ada enggak sih ini yang buat EYB sendiri beda sama cake lainnya, kayak orang-orang pertama kali, "Wah, ini beda banget," gitu. Kesan gitu, Kak.
0: Karena dia mungkin toppingnya ya, terus dia gendut-gendut, menul-menul. Toppingnya sih. Terus itu coklatnya, untuk bolennya coklatnya lumer, terus itu soft untuk brownies cookiesnya ada cookies-cookies kriuk-kriuk di atasnya, bawahnya lembut gitu. Dan terus ada fudgy cookiesnya juga kan.
1: Fudgy cookiesnya ada juga, ada soft cookies juga ada, bolen juga ada, donat juga ada. Lengkap banget berarti di EYB ini ya. Menarik banget ini kita ngobrol bareng sama ownernya. Nah, jadi ini kita bakal ngobrol ulik-ulik lagi tentang usaha dari Kak Eka sendiri ya. Nah, dengan di Back with EYB. Kita break dulu, nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama ownernya Back with EYB. Keep stay tune terus on Pro FM, teman terbaik kamu.

0: 105 kali FM, perdebatan teman terbaik kamu masih di Muda Kreatif bareng aku Deva dan juga ada dari Kak Eka selaku owner dari Backwit EYB. Ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di segmen terakhir ini. Seru banget tadi udah ngobrol. Kita juga di backstage juga ngobrol banyak juga ya, banyak insight juga. Nah, ini Kak, sebagai owner Backwit EYB, sebagai ibu juga ya, dua anak. Gimana sih ini membagi waktu buat kue? Apa ada anggotanya nih di balik layar ini atau gimana nih Kak?
1: Kalau anggota nih sendiri yang emang kita hire ya, nggak ada sih sebenarnya. Jadi ada yang bantu-bantu, paling di rumah ada adik ipar. Jadi tapi kalau dia kerja ya sendiri, kalau misalnya dia libur kerja dia bantu.
0: Oke.
1: Nah, paling dibantu-bantu bantu ngerecokin sama anak-anak paling yang lebihnya.
0: Iya ya. Tapi disitulah momen serunya ya kayak.
1: Iya.
0: Wah, tapi ada gak sih kayak kayak udah banyak banget pesanan ini. Mm-hmm. Paling banyak berapa Kak selama ini pesanan?
1: Biasanya kalau kita sistem PO sih ada pernah sampai 25 box donat, terus itu ada 10 box bolen dalam satu hari itu.
0: Wow. Itu gimana tuh?
1: Biasanya sih kita dari beberapa hari itu kita udah frozenin si doughnya itu, adonannya itu. Nanti pada saat hari H-nya itu biar dia fresh, barulah kita tinggal di bake, tinggal digoreng gitu.
0: Nah, ada yang bantuin ya jadi ya. Ada, kan soalnya anak-anak kan masih kecil-kecil juga.
1: Iya. Ada juga di, ya, ada yang kerja di rumah 3 hari seminggu, jadi 3 kali seminggu. Jadinya adalah nih waktu 3 kali dalam seminggu itu lagi bisa seharian full beresin adonan.
0: Iya,
1: anak-anaknya
0: iya,
1: ada yang jagain, selebihnya nanti kita seling-selingin aja pas anaknya tidur.
0: Ya juga sih. Kadang membagi waktu itu juga perlu ya timingnya. Nah, ini kan usahanya juga udah lama sebenarnya open PO, baru konsisten di habis lebaran ini. Ada nggak sih kayak momen dimana kayak aduh udah le, kayak konsisten ini perlu ya, kayak udah capek gitu, gimana Kak, pernah nggak kayak gitu?
1: Karena mungkin belum terlalu lama kali ya ini. Sejauh ini sih masih aman-aman aja, aman sih aman, masih aja enjoy ya aja ngerjainnya. Karena sejauh ini sih masih kayak seru di rumah, kadang-kadang anak-anak tidur, anak-anak sibuk yang lain, kayak kita nggak tahu nih mau ngapain karena dulunya kan kerja ya. Jadinya udah biasa sibuk gitu seharian. Tiba-tiba kayak di rumah aja sama anak-anak, kadang-kadang anak-anaknya tidur nggak tahu mau ngapain. Jadinya sekarang tuh kayak ada kerjaan baru, ada baking, ada bikin baking, ada bikin kue, happy gitu rasanya.
0: Tapi kayak gini harus penuh explore untuk varian-varian baru tentunya. Tapi kayak
1: untuk varian-varian sih biasanya dari teman-teman sih, pengen coba ini, coba itu, coba coba itu. Jadi kita cari-carinya kan.
0: Oh, berarti insight dari teman-teman itu banyak banget buat bikin varian-varian
1: iya,
0: baru.
1: Iya, betul.
0: Tapi next mau bikin varian apa nih?
1: Rencananya kita lagi coba bikin cookies, soft cookies, tapi yang versi lebih premiumnya.
0: Ya,
1: jadinya rencananya ada red velvet, dalamnya itu ada cream cheese-nya gitu, red velvet cookies, dalamnya ada cream cheese-nya gitu, sama Nutella cookies, dalamnya ada Nutella gitu, sama ada lotus beef cup gitu.
0: Itu
1: yang lagi kita coba nih. Masuknya biar tengah-tengahnya lumer, si selai-selainya itu enak, dalamnya tapi masih kriuk-kriuk enak gitu.
0: Ya, karena itu harus pas digigit tuh.
1: Iya, dalamnya masih lumer ya, gitu si selai-selainya itu. Gitu.
0: Perlu dicoba nih, ditunggu nanti ya.
1: Iya, nanti ya, ditunggu. Ada ini ya.
0: Tapi sejauh ini siapa yang paling support usaha ini Kak?
1: Suami sih pasti.
0: Suami ya.
1: Suami sih pasti, bantu-bantu antar-antar juga, bantu-bantu promosi-promosi juga.
0: Jadi ke teman-teman kantor juga dipromoin ya. Jadi support banget nih suami ya.
1: Iya, support banget.
0: Ya, memang kita di balik jalanin usaha ini memang harus ada yang support sih memang. Support system tuh diperlukan memang.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Tapi next kedepannya buat EYB sendiri apa target dan mimpinya dari Backwit EYB ini Kak?
1: Pengen sih bikin offline store kecil-kecil gitu, yang dari pagi jualan cookies-cookies atau ada brunch-brunchnya gitu. Tapi ya itulah, kita mulai dulu dari seharumahan dulu, kumpulin modalnya dulu, nanti bisa bikin offline store-nya sendiri.
0: Nah, ini udah ada konsep, udah ada yang diwujudin ya buat punya offline store sendiri. Nah, ini mudah-mudahan nanti next kedepannya Big Beauty AB ada offline store sendiri ya.
1: Amin, amin.
0: Nah, tapi selama punya bisnis ini, kayak ada nggak sih kayak kasih pesan ke diri sendiri itu, ini pertama kali tuh memang bisnis tuh buat masyarakat yang memang mau berbisnis tuh apa sih memang harus disiapkan dari awal?
1: Pertama kali sih aku buat diri sendiri sih awalnya tuh mental ya, karena gak setiap minggu itu orderan itu rame. Ada yang kadang-kadang orderan itu sepi, ada yang rame, ada yang sepi. Tapi gak boleh kayak nyerah, ah sepi nih gak mau lagi lah jualan, kesel gitu. Kadang nih kayaknya yang mau beli nih kayak gitu. Tapi harus tetap semangat, semangat, semangat. Mungkin minggu ini sepi, minggu depan rame gitu. Pasti ada naik turun, naik turun, naik turunnya lah.
0: Betul, betul, betul. Karena buat jualan sendiri itu yang diuji memang kesabarannya.
1: Iya, betul.
0: Karena kan gak mesti setiap hari rame.
1: Setiap hari rame, betul.
0: Pasang surut,
1: pasang
0: ya.
1: Pasang surut. Nah. Kadang-kadang tiba-tiba rame, kita yang malah keteteran ya.
0: Iya sih, betul. Ya,
1: kayak sepi, kita yang bingung. Kayak.
0: Jadi itu buat yang mau usaha, jadi kita harus penuh sabaran.
1: Sabaran, ya. Usahanya nggak selalu terus rame, pasti ada aja gitu kosongnya.
0: Nah, itu dia, itu pesan dari Kak Eka ya. Nah, ini kalau memang teman-teman Pro 2 mau order, ini gimana caranya Kak?
1: Kalau order bisa di Instagram kita di Bake with AYB, atau langsung WhatsApp aja, kontaknya ada di IG kita di Bake with AYB.
0: Bake with AYB, yeah. Ada Instagramnya langsung Bake with AYB.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul. Instagramnya langsung Bake with AYB. Di situ ada nomor WhatsApp juga, bisa langsung WhatsApp juga atau bisa DM di Instagram.
0: Bisa langsung DM juga ya. Nah, yeah. Untuk ini order dia diantar atau di gosen atau gimana?
1: Kalau orderan itu untuk Botania sekitar kita free ongkir, nanti kalau untuk jauh kita by kurir.
0: Oke, itu open PO?
1: Open PO setiap hari Jumat.
0: Setiap hari Jumat. Oke, itu semua varian ya?
1: Semua varian.
0: Tadi ada donat, bolen,
1: bolen, brownies cookies sama soft cookies.
0: Untuk range harganya dari berapa Kak?
1: Berarti 40 75 sampai 15 ribu.
0: 75 sampai 15 ribu. Harga donatnya nih tadi 12 pieces
1: 30 ribu
0: ya, yeah. Kalau bolennya
1: 40 ribu. Isi 6.
0: Nah tuh.
1: Kalau ini cookies browniesnya itu 20 kali 10 itu 75 ribu.
0: 75 ribu. Nah itu dia. Kalau mau pesen teman-teman Pro 2 penasaran banget sama Bake with AYB, langsung aja DM di Instagram kita, di Instagramnya Bake with AYB ya.
1: Iya,
0: Bake with
1: AYB.
0: Nah itu situ sudah langsung open, open PO-nya setiap hari Jumat.
1: Jumat.
0: Tuh menarik sekali ini. Tentunya teman Pro 2 harus cobain. Ini dari tadi juga udah ngiler nih gue nih. Lihat donatnya mendul-mendul banget di sini nih. Nah, satu kata Kak buat teman-teman Pro 2 yang gambarkan perjalanan Bake with AYB sampai detik ini.
1: Satu kata ya. Untuk perjalanannya itu pasang surut sih.
0: Pasang surut. Kenapa tuh?
1: Pasang surut sih. Ya itu karena jualan itu kadang-kadang kita kosong, kadang-kadang tiba-tiba rame, jadinya AYB ini ada aja pasang surutnya. Untuk di awal-awalnya itu tiba-tiba sepi, tiba-tiba rame, tiba-tiba sepi, tiba-tiba rame, tapi alhamdulillahnya makin kesini semakin konsisten, semakin ada aja jalannya yang dikasih, setiap hari ada aja untuk yang diorder.
0: Oke. Ya alhamdulillah ada terus ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, itu dia. Bagus banget insight dari Kak Eka, ownernya Bake with AYB. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau buka usaha atau mungkin yang lagi menjalani usaha, tetap semangat, semangat ya. Walaupun pasang surut ya, memang itulah ya, yang
1: itulah
0: diuji.
1: Ya, ujiannya.
0: Ujiannya ya.
1: Kita ujiannya harus dicobain ya.
0: Harus dicobain, harus penuh kesabaran. Jangan patah semangat.
1: Betul.
0: Di tengah jalan ya. Nah, itu dia. Oke, Kak Eka, thank you banget udah datang di
1: ya,
0: Pro 2. Nih, semoga nanti usahanya tetap lancar,
1: amin, amin,
0: ya
1: amin,
0: punya
1: amin.
0: Offline store
1: amin,
0: makin
1: amin,
0: rame,
1: amin.
0: Makin sebatam, makin di manapun ya. Nih bisa tahu nih
1: terjangkau ya, ke manapun.
0: Siap. Itu dia.
1: Amin.
0: Thank you
1: amin.
0: Banget. Dan teman-teman Pro 2 yang mau cobain langsung aja DM di Instagramnya Backwit EB. Dan teman-teman semua bisa juga nonton di channel kita di RRI Batam ya, setiap hari untuk live streaming usaha-usaha yang ada di wilayah Kota Batam. Tentunya buat kamu yang memang mau diajak atau diundang di studio Pro 2 juga bisa DM di Instagram kita di @pro2batam buat ngobrol bareng sama kita-kita di sini. Oke, seru banget ngobrol di siang hari ini. Thank you banget semua. Dan buat kamu semua, nanti kita tetap balik lagi di Santai Siang tentunya ya. Keep stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang, tanpa sadar, kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Nggak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit,
1: tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

95,5 FM Perbatasan Pemantar Bayi Kamu, masih di Sunday Siang tahun Pro 2. Tim Nasional Sepak Bola Indonesia menutup persiapan menuju ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan 3-0 atas Bali United. Laga uji coba tersebut berlangsung di Bali United Training Center di Gianyar, Bali. 3 gol kemenangan skuad Garuda masing-masing dicetak oleh Mark Klok, Doni Tri Pamungkas, dan Michael Baker. Pertandingan juga dimanfaatkan tim pelatih untuk memberikan kesempatan bermain kepada seluruh pemain dalam skuad. Pelatih Timnas Indonesia John Heitmann mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya pada laga tersebut. Menurutnya tim berhasil memenuhi target utama dalam masa persiapan menjelang turnamen resmi. Heitmann menilai permainan Timnas Indonesia mulai memperlihatkan identitas taktik yang selama ini dibangun dalam pemusatan latihan. Dia juga menyebutkan perkembangan tersebut menjadi sinyal positif menjelang dimulainya ASEAN Championship Hyundai Cup 2026. Selain mengevaluasi tim, Heitmann menyampaikan apresiasi kepada Bali United atas dukungan selama pemusatan latihan berlangsung. Dia juga menilai kerjasama tersebut mencerminkan kebersamaan yang kuat dalam membangun sepak bola tanah air.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

105.5 FM Rebatam, teman terbaik kamu. Ini lagi-lagi ya, film drakor action tuh bagus banget. Aku paling seneng memang kalau drama Korea tuh action ya. Ini judulnya tuh Agen Kim Reactivate. Nah, ini udah judulnya bikin penasaran kan? Nah, ini seorang pria parubaya, dia tuh menjalani kehidupan yang sederhana sebagai pegawai sebuah bank. Nah, di mata rekan kerja dan tetangganya. Tapi si Kim ini juga merupakan ayah tunggal yang sepenuhnya mengabdikan hidupnya untuk membesarkan putri semata wayangnya. Tapi di balik kehidupan yang tampak biasa itu, si Kim ini menyimpan rahasia yang cukup besar. Dia merupakan mantan agen rahasia, agen elit gitu ya, yang pernah menjalankan berbagai misi yang berbahaya. Dan dia juga membuat salah satu namanya itu menjadi daftar buronan yang paling dicari di Korea Utara. Selama bertahun-tahun, si Kim ini berhasil menyembunyikan identitasnya dan menjalani hidup yang normal banget dengan seorang putrinya, si Minji ini. Nah, namun suatu ketika si anaknya ini tiba-tiba diculik dan dia juga terpaksa menyelamatkan putrinya. Nah, dengan keadaan tersebut dia kembali masuki dunia spionase yang dipenuhi konspirasi politik dan kriminalitas tentunya ya. Tapi meski sadar identitas aslinya itu bisa terbongkar dan mengundang kejaran musuh-musuh lama, si Kim tanpa ragu mempertaruhkan segalanya demi membawa putrinya pulang dengan selamat. Nah, ini film drama Agen Kim Reactivate ini disutradarai oleh Lee Seung-yong yang sebelumnya juga menggarap series Wonderful World dan The Missing ya. Jadi ini film udah tayang di Netflix. Dan ini tayang setiap hari Jumat dan Sabtu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

105,5 FM dari Batam, teman terbaik kamu. Thank you banget Tahun Pro 2 yang udah stay tune, tuning bareng ya. Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore ini. Jadi buat kamu, thank you banget yang udah dari tadi ngikutin bareng aku Dava ya. Dan di sore cerah nanti kamu juga bakal tetap harus tuning in bareng-bareng ya. Keep stay tune terus on Pro FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Hey, kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Sore ceria, Prodo FM. Sore ceria, Pedang Prabu, Pekanbaru,
2: Padang,
3: Tanjung Pinang, Ranai,
2: Bukit Tinggi,
3: dan Batam.
2: Sore ceria, Prodo FM.
4: 105,5 FM Pro di Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, apa kabar kamu di sore hari ini 22 Juli 2026. Thank you for tuning in. And with me Dindin Rusli Anugrah di sore hari ini. Seperti biasa teman Pro 2, akan ada sore ceria dan spesial. Kita hari ini berjaringan. Jadi mau say hi juga buat teman Pro 2 yang ada di Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, terus Bukit Tinggi, Rane dan juga Bengkalis, yang juga lagi siaran secara live untuk sore ceria berjaringan hari ini. Nah, yang pengen lihat secara langsung boleh banget, karena kita live juga di channel YouTube-nya kita di RRI Batam. Oke, seperti biasa sore ceria, aku tidak sendiri, bakal ngobrol-ngobrol sama anak-anak muda yang pastinya menginspirasi dan spesial banget. Ada a little girl beautiful, ada Azalea Azira Kafli. Selamat sore.
5: Sore.
4: Wow, so cute suaranya. Azalea, apa kabar?
5: Baik.
4: Baik. Nah, di sampingnya Azalea Azira Kafli, di sore hari ini juga ada coachnya. Ini coach sekaligus founder dari Batam Modeling Academy, ada Ibnu Lubis.
6: Halo Bang Dindin.
4: Selamat sore Bang Ibnu.
6: Sore Bang.
4: Oke, okay. Ini it's been a long time not to see Bang Ibnu. Akhirnya main lagi di studio produksi.
6: Akhirnya ya, udah selama setahun lebih.
4: Wow, selama itu kah?
6: Iyalah.
4: Oke, okay. Ini Azalea, boleh tahu sekarang Azalea umur berapa sih?
5: 8.
4: 8 tahun. Berarti sekarang Azalea kelas berapa?
5: Kelas 3.
4: Kelas 3 SD. Wow, udah lama jadi model Azalea?
5: Sekitar 1 tahunan.
4: 1 tahunan. Pertama kali ingat gak Azalea kapan catwalk?
5: Gak ingat banget.
4: Gak ingat banget, tapi pertama kali itu yang suka itu Azalea atau mama yang suruh kayak coba deh Azalea, atau Azalea sendiri yang pengen?
5: Azalea sendiri yang pengen.
4: Oke, okay. Kenapa waktu itu?
5: Aslinya mami tawarin mau modelin, enggak. Aku pertamanya bilang enggak, tapi habis itu aku bilang iya.
4: Oke, okay. Awalnya mama juga tawarin kayak Azalea mau enggak ikut model kayak gitu. Terus awalnya sempat ragu nih Azalea. Terus akhirnya mau. Oke. Okay. Menurut Azalea jadi model tuh kayak mana sih?
5: Seru, kadang nervous kalau lomba, tapi ya seru jadi model.
4: Emang enggak deg-degan? Kan banyak yang lihat, sebanyak yang foto-foto Azalea juga.
5: Kadang nervous tapi enggak nervous banget.
4: Oke, okay, pas dijalanin kayak seneng aja gitu ya, kayak fun gitu ya. Kan ketemu sama teman-teman model lain juga seperti itu. Itu gimana? Apakah Azalea jadi temenan sama mereka? Terus kayak ya udah nanti kita catwalk bareng atau jadi gimana?
5: Iya, aku punya banyak teman model.
4: Hmm, cewek apa cowok? Kebanyakan.
5: Lebih banyak cewek.
4: Oke, okay, jadi kayak ngobrolin soal baju kah, kayak makeup kah, atau cara jalan kah biasanya kalau Azalea ketemu sama teman-teman model?
5: Biasanya main-main aja, tapi kadang juga kayak compliment.
4: I see, saling-saling buat memuji yeah. Satu sama lain ya. Kayak, ih Azalea hari ini bajunya kayak gini, atau mungkin Azalea juga ketemunya kayak gitu. Oke, okay. Kita ngomong sama Bang Ibnu.
6: Oke.
4: Okay. Selaku founder BMA Batam Modeling Academy. Berarti Azalea ini under BMA?
6: Ya, sekarang Azalea saya yang apa namanya? Saya yang ajarin. Dari udah setahun di BMA, dari awal BMA ada sampai sekarang.
4: Oke. Okay. Ya. Dari Bang Ibnu sendiri ngelihat kayak Azalea kan masih kecil ya, 8 tahun. Pasti beda dong treatment ketika dengan ya model yang udah teenager, yeah. Belasan tahun, atau bahkan mungkin udah 20-an. Itu gimana kemarin pas ketemu pertama kali?
6: Jadi sebenarnya Azalea ini namanya anak kecil, bukan Azalea aja. Jadi semua anak kecil yang aku ajarin itu sebenarnya memang benar yang dibilang Bang Dindin, treatmentnya kan beda ya. Mereka ini nggak bisa kayak di apa ya, dikasarin atau misalkan ditegasin, tapi tegas ada cara-caranya gitu. Jadi kalau aku pribadi harus sentuh hati mereka gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita sentuh hati mereka, kita kasih tahu yang benar, pelan-pelan diarahin benar, pasti mereka akan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarin, itu akan nyampe di mereka.
4: I see.
6: Gitu. Hmm. Termasuk Azalea sendiri. Azalea ini tipe orang yang dia mau belajar dari segala hal. Awalnya ya memang namanya anak-anak pasti agak bingung, kaku, tapi makin kelamaan namanya kita udah saling kenal, pasti dia akan yang ngikut juga sih sebenarnya apa yang diarahin.
4: Oke, Bang Imno, pertama kali ke pas ketemu sama Azalea, pasti kan kita butuh pendekatan dulu, bonding dulu, karena kan sama anak kecil itu kita nggak bisa secara coach sama siswanya seperti itu ya, kan nggak seperti itu, tapi kita pendekatannya lebih dari itu,
6: betul.
4: Ya, kayak anggap kayak adik kecil, gimana sih ngobrol sama adik kecil. Nah, pada saat ngajarin juga punya cara-cara khusus nggak?
6: Ya itu tadi yang aku bilang, ngajarin mereka ini nggak bisa apa ya, ditegas tapi nggak bisa terlalu tegas. Jadi mereka harus kayak contoh misalkan, yang kalau kalian tidak mau ngikutin apa arahan Bang Ibnu, Om Ibnu, yang rugi bukan Om Ibnu, tapi kalian. Kalian di sini udah diajarin kalau hanya cuman untuk main ya nggak usah di sini gitu kasarnya. Tapi kan dengan cara bahasa kita komunikasi ke mereka, akhirnya mereka masuk gitu, nyampe yang ngerti itu aja sih sebenarnya ke mereka.
4: Jadi bahasa-bahasa yang digunakan juga beda dong.
6: Betul.
4: Ya kalau kita ngobong sama anak yang udah dewasa kan pasti enak nyampeinnya gitu ya.
6: Apalagi cewek kan harus disentuh hatinya gitu ya.
4: Benar ya, agak-agak sensitif kadang salah-salah ngomong bisa merajuk ya gitu.
6: Betul.
4: Berarti sekarang Azalea udah belajar catwalk, dunia modeling itu ingat udah berapa lama totalnya?
5: Kayaknya tahun dari
4: tahun lalu.
5: Ya, bukan dari 2024 akhir-akhir.
4: 2024 akhir pertama kali ketemu sama Coach Ibnu berarti.
6: Iya.
4: Panggilnya Om Ibnu.
6: Om Ibnu.
4: Om Ibnu gitu. Ingat nggak pertama kali diajarin Azalea waktu itu apa diajarin sama Om Ibnu?
5: Aslinya Om Ibnu sama aku ketemu di agensi lain dulu.
4: Jadi dulu sebelumnya di agensi, akhirnya
6: di agensi lain dulu.
4: Satu agensi.
6: Dulu ya.
4: Dulu satu agensi. Terus akhirnya bergabung
6: di BMA.
4: Jadi akhirnya belajarlah sama Om Ibnu seperti itu. Biasa Om Ibnu ngajarin modeling itu ngajarin apa aja sih sama Azal ya?
5: Biasanya catwalk, pose, sama
4: runway. Berarti ada catwalk, gimana cara jalan, terus pose,
6: posenya, ekspresi, bagaimana kita kayak bawa baju ini gimana, bawa baju misal casual, gaun dan segala macam, tapi lebih ke runway dan ya semuanya sih sebenarnya, semuanya diajarin.
4: Kalau Azalea sendiri yang paling kayak duh susah banget buat belajarnya kemarin-kemarin tuh belajar apa sih?
5: Kalau pertama-pertama pasti catwalknya yang susah.
4: Kenapa badannya susah lurus kak? Karena kan biasa gitu ya.
6: Dari cara jalannya atau gimana?
4: Yang menurut Azalea itu kayak kok kayaknya susah banget gitu. Atau karena sepatunya yang tinggi, biasa ada high heels segala
6: atau
4: macam.
6: Atau pose atau ekspresinya.
4: Atau ekspresi yang menurut Azalea kayak, duh susah banget deh gitu.
5: Kayaknya menurut Azalea gak ada yang susah, tapi kadang confidence-nya agak low.
4: I see. Kayak aduh kayak insecure dikit gitu ya, kayak gak yakin ini udah bener atau belum. Betul. Kayak gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu, biasanya Azalea nanya sama Om Ibnu langsung atau minta ngomong sama mama atau gimana kalau lagi kayak low confidence gitu?
5: Ngomong sama mama.
4: Biasanya mama ngomong apa sama Azalea kalau misalkan Azalea, Ima takut lah, Ima gak ngerti atau gimana gitu?
5: Biasanya mama Biasanya calm in biar jadi confident lagi.
4: Ah, ditenangin gitu ya. Tenang aja, namanya runway, udah jalan aja seperti itu ya. Oke, berarti mama support banget Azalea di model. Oke, kalau baju Azalea ingat gak udah pakai baju apa aja gitu? Ada baju budaya gak? Ingat gak?
5: Kayaknya ada.
4: Ada, karena udah lumayan ya, lumayan banyak runway.
6: Lumayan banyak.
4: Bang Imda boleh gak cerita kayak perjalanan dari Azalea sendiri?
6: Azalea ini perjalanannya berawal dari ya kompetisi lokal, akhirnya bisa ke nasional. Kemarin Azalea ini baru menang apa namanya Miss Junior ya, Tourism.
4: Oh, Miss Tourism Junior.
6: Miss Tourism Junior ya. Azalea winner.
4: Oke.
6: Terus akhirnya juga sebelum itu dia ikut kompetisi di Jakarta juga, namanya Indonesia Trend, Trend Model Indonesia.
4: Oke.
6: Terus juara juga, dan abis itu dia berjalan runway di Indonesia Trend Fashion Week.
4: Wow.
6: Ya.
4: Udah sejauh
6: ya,
4: itu.
6: Ya, udah sejauh itu, makanya tadi dibilang Azalea, ya dia banyak ketemu teman-temannya, dia bisa sharing apapun. Ya itulah model ya, kalau kita udah kemana-mana ibaratnya kita bakal ketemu yang teman lain, pasti kita sharing, kita ngobrol, apapun gitu ya, hal-hal positif sih itu.
4: Oke, jadi memang sejauh ini udah tidak hanya kompetisi di Batam, tapi udah sampai
6: di
4: ke
6: nasional gitu ya. Betul.
4: Oke, jadi memang udah sejauh itu, dan ini berarti under dari Bang Ibnu sendiri di BMA sendiri udah berapa lama total?
6: Kalau di BMA Azalea ini dari awal berdiri, jadi ini murid.
4: Wow,
6: murid paling lama di BMA.
4: Iya,
6: betul. Azalea ini adalah murid BMA perintis lah. Ada beberapa juga murid yang lain, tapi Azalea ini perintis dari awal BMA berdiri sampai sekarang setahun.
4: Wow,
6: udah setahun.
4: Ya, berarti memang Azalea pertama kali
6: BMA ada, Azalea dari BMA langsung aku pegang gitu.
4: Oke, jadi salah satu yang pertama kali ada di BMA.
6: BMA,
4: sendiri.
6: Betul.
4: Berarti sekarang BMA sendiri udah satu tahun udah berapa banyak model, Bang Im?
6: Kalau di BMA itu kita total model, karena BMA ini sekolah ya, pasti ada yang datang dan pergi gitu ya.
4: Pasti.
6: Tapi kalau misalkan ditotalin itu ada 30-an lebih.
4: Wow.
6: 30-an lebih.
4: Tapi udah sebanyak itu ya?
6: Ya udah sebanyak itu, tapi Azalea inilah yang masih mempercayakan, ya kan, masih percaya, masih kita masih mau bareng-bareng, masih saling yakin, saling support, ya Azalea masih di BMA.
4: Di BMA
6: gitu.
4: Seperti ya, sampai dengan sekarang.
6: Sampai
4: ini.
6: Dengan sekarang.
4: Kalau ngomongin soal dunia modeling nih, sejauh apa sih sekarang perkembangannya, Bang Imdo? Karena mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu beda gitu ya, model itu benar-benar kayak hype banget, banyak banget panggung. Tapi sekarang orang bahkan nyari model tuh melalui sosial media, cukup dengan 1-2 post atau video kayak rasa sudah cukup gitu, atau mungkin sekali ikut casting udah kepilih. Kalau sekarang gimana perkembangan untuk dunia model?
6: Sekarang kalau bisa dibilang dunia model itu cepat ya, cuman mungkin suasananya beda. Kalau dulu itu kita yang benar-benar model itu casting, terus itu prosesnya panjang banget sih. Sekarang itu kalau mau jadi model sebenarnya gampang, itu yang dibilang Bang Dindin tadi. Misalkan dapat dari media sosial, kenal ya, langsung disuruh jadi model, bisa aja gitu. Sekarang tuh cepet banget, apapun mau dari model, mau casting sinetron, apapun, tinggal cari di Instagram yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng,
4: udah,
6: ya udah, tinggal tarik aja.
4: Betul.
6: Gitu. Kalau dulu mau jadi model, kalau aku pribadi, harus casting, harus banyak proses, harus jaga badan, harus rawat muka, bla bla bla segala macem.
4: Benar.
6: Kalau sekarang kayaknya gampang banget jadi model. Padahal model itu image-nya itu, kata model itu kan berat banget sebenarnya.
4: Iya.
6: Harus menjaga penampilan, etika yang paling penting ya. Iya, berat banget sih, Bang.
4: Okay.
6: Berat banget.
4: Mungkin bisa dibilang kayak kalau dulu kan untuk menjadi seorang model itu kan prosesnya panjang.
6: Betul.
4: Ya. Kayak kita dulu persiapkan diri dulu.
6: Betul.
4: Bahkan sekarang bisa kebalik, kayak ada nilai jual baru di treatment.
6: Betul.
4: Baru belajar. Betul. Catwalk, baru dipersiapkan untuk jadi model seperti itu ya. mungkin prosesnya yang berbeda.
6: Betul,
4: seperti
6: betul.
4: Itu ya. Tapi kalau dari Bang Ibnu yang udah lama banget jadi model, bahkan dulu di Jakarta kan?
6: Di Jakarta 14 tahun.
4: Wow.
6: Di Batam 2-3 tahun.
4: 2-3 tahun berarti udah hampir 17 tahun untuk di dunia modeling seperti itu.
6: Betul.
4: Yang bisa bikin bertahan untuk seorang model itu apa?
6: Nah, ini yang paling penting. Yang satu etika, Bang. Etika itu penting ya dimanapun dunia kerja. Jadi model itu harus siap kapanpun. Makanya model itu harus fit, harus nggak harus ganteng lah bahasanya, tapi harus fit, harus keren, harus jaga badan. Karena pekerjaan akan datang kapan aja. Dan tetap rendah hati.
4: Oke.
6: Itu aja sih. Makanya kenapa bisa bertahan? Dan satu harus yakin juga sih. Harus, ya maksudnya gini, kalau mau bertahan kita harus ngikutin ya perkembangan zaman juga. Kalau namanya model itu ya harus jaga badan, yang itu tadi ya dibilang jaga badan, etika dan segala macam. Itulah yang bisa bikin kita bertahan sebenarnya. Okay.
4: Tapi kalau untuk dibilang jaga badan kan kadang suka orang miss persepsi.
6: Betul.
4: Kayak jaga badan itu harus badannya yang benar-benar, kalau cewek kayak ini banget lah,
6: kurus
4: banget, gitu. Kalau cowok yang harus gini. Tapi sebenarnya emang benar seperti itu atau sebenarnya ya udah cukup proporsional, fit
6: dan ya fit proporsional termasuk, tapi apapun itu bisa di apa ya, bisa dikategorikan ya, maksudnya dua itu bisa sih sebenarnya harus mau dibilang orang ya harus begini harus begitu, tapi ya harus mau salah satu harus sebenarnya gitu. Makanya yang tadi aku bilang harus dijaga karena kapan aja pekerjaan itu akan datang. Jadi kalau misalkan kita siap, begitu klien ngelihat kita tertarik dan jadi tuh barang gitu loh,
4: ibaratnya,
6: iya kan? Tapi kalau kita nggak jaga badan, nggak jaga penampilan, etikanya kurang, ya maaf ya klien aja nggak suka ya sama kita gitu ya. Nah itulah Bang.
4: Oke. Okay. Jadi memang sebenarnya banyak faktor.
6: Banyak faktor.
4: Banyak faktor untuk menentukan model itu bisa bertahan.
6: Betul.
4: Tapi ya kalau untuk sekedar jadi model, kayaknya sekarang sangat gampang.
6: Gampang banget.
4: Orang bahkan nyari model ya itu tadi aku bilang dengan cepat, lihat 1-2 foto udah gitu.
6: Betul.
4: Ya. Tapi balik lagi bagaimana dia bertahan dan segala macam terbukti yang 17 tahun tadi.
6: Betul.
4: Beberapa faktor yang udah disebutin sama Bang Ibnu. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih buat teman-teman Pro 2 sama Zalea dan juga Bang Ibnu, modeling yang ada di Batam ya. Buat teman-teman yang ada di Padang Prabu juga boleh banget untuk tanya-tanya karena kita live juga di channel YouTube-nya kita di RRI Batam. Sekali lagi buat teman-teman di Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, kemudian Bukit Tinggi, Ranai dan juga Bengkalis. Kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Aku bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih tahun Pro 2 yang masih Tony barengan aku Dindin Rusya Dugra di sore ceria dan masih di Padang Prabu ya, masih pertama bersama dengan teman-teman dari Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai dan juga Bengkalis. Thank you for tuning in sore hari ini. Hostnya adalah Pro 2 Batam bersama dengan Azalea Azira Kafli, kit model Batam dan juga epnologis, ini founder dari Batam Modeling Academy. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi off the camp tadi kita ngobrol-ngobrol juga sama mamanya Azalea bahwa ternyata Azalea ini begitu banyak sekali pengalaman. Ya, pengalaman untuk di runway,
1: di komersil.
0: Di komersil bahkan ikut main film.
1: Film.
0: Bersama dengan beberapa aktor nama kayak dia sama Carlos tadi ya.
1: Betul.
0: Nah, kita coba dulu tanya sama Azalea. Ini udah syuting mah. Udah syutingnya udah. Azalea kemarin sempat syuting ya? Boleh gak cerita kemarin gimana sih pengalaman syutingnya Azalea?
2: Syuting itu agak susah. Aku kira syuting agak gampang, tapi ternyata gak segampang itu.
0: Okay, tidak segampang itu. Apa yang bikin susahnya Azalea? Apa menghafal
1: script,
0: kata-katanya, atau ekspresinya, atau nervous karena banyak orangnya, atau gimana kemarin?
2: Nervous soalnya banyak orang.
0: I see, karena diliatin sama kamera kiri kanan ya kemarin itu. Tapi banyak gak kemarin itu hafalan-hafalan scriptnya?
2: Gak banyak banget.
0: Gak banyak, tapi bisa kemarin?
2: Iya.
0: Wow, itu gimana kemarin pas pada saat syuting? Apa diajarin juga syutingnya atau yaudah bebas Azalea aja deh kemarin?
2: Diajarin dikit.
0: Sempet dikasih
1: kisi-kisi
0: harus seperti ini, harus seperti ini. Kalau ingat nih, Azalea kemarin tuh disuruh actingnya apa?
2: Peluk Kak Emma Carlos sama actor lain.
0: Okay.
1: Jadi sebagai ini sih, kemarin sebagai anaknya, jadi dia main ekspresi aja kayak bagaimana dia nangis mungkin, bagaimana dia misalkan papahnya pergi pulang. Nah itu sih, jadi lebih ke main ekspresi. Sebenarnya main ekspresi itu susah juga kan?
0: Betul, tanpa kata-kata kan?
1: Betul, susah.
0: Justru lebih sulai,
1: susah ya. Iya, lebih
0: karena,
1: susah.
0: Karena kita gak ada kata-kata tapi betul, ekspresinya harus sudah jalan seperti itu. Nah kalau ditanya Azalea masih pengen gak mau main film atau kayak sinetron, acting lagi deh gitu?
2: Masih pengen.
0: Kalau ditanya Azalea pengennya itu acting kayak mana sih?
2: Mau acting horror.
0: Wow, emang gak takut? You're not scared with ghost, no? Kayak aman-aman aja gitu, kayak berani gitu. Kan nanti bakal kayak malam syutingnya, terus kayak ya muka-mukanya serem kayak gitu. Betul. Aman-aman aja.
1: Aman, berani Azalea.
0: Berani.
1: Berani.
0: Okay, wow. Mudah-mudahan nanti ya. Kita nggak tahu ya.
1: Mungkin, ada manifest ya. Manifest itu namanya.
0: Iya, betul. Jadi omongan itu adalah manifesting ya. Okay. Nah kalau ngomongin soal di Batam Modeling Academy juga nih Bang Ibnu, sebenarnya kalau di BMA sendiri ada juga nggak kelas-kelas gimana ekspresi?
1: Okay. Sebenarnya di BMA itu aku ajarkan apa yang aku tahu selama aku pengalaman aku juga kayak acting tapi lebih ke basic ya. Ya ekspresi, bagaimana ekspresi sih, semua ekspresi gitu. Tapi acting ini bukan pelajaran utama di BMA. Tapi itu akan tetap ada. Tapi terkadang kalau misalkan aku bikin buka kelas acting, aku kasih ke mereka, ternyata seru ya. Pernah seru, akhirnya mereka nagih.
0: Oke, iya. Pengen lagi.
1: Akhirnya, om kapan acting, kelas acting lagi, kapan, ya yang basic-basic aja.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya kalau kelas acting basic itu, bagi mereka tuh yang fun-fun aja. Supaya mereka, tujuan aku bikin itu tuh, supaya mereka saling mengenal satu sama lain, saling berani bicara, saling dekat lah. Sebenarnya tujuannya itu sih.
0: Bonding ya.
1: Bonding, betul.
0: Karena balik lagi, lingkungan itu cukup mempengaruhi.
1: Betul.
0: Belajar.
1: Betul.
0: Anak kecil kan. Kalau dia nggak suka.
1: Kalau nggak suka susah juga kita ngajarnya. Iya. Itu aja sih.
0: Jadi di sana juga adalah ya mungkin seperti fun games kayak gitu kayak gitu.
1: Ada.
0: Ya?
1: Jadi kelas di BMA itu ya Azalea ya, kelas di BMA itu nggak terlalu yang kaku gitu ya, nggak terlalu sulit juga. Jadi aku sebagai coach juga sama mereka bercanda, waktunya bercanda-bercanda, waktunya main-main gitu. Jadi di kelas itu ada sekian menit kita belajar, sekian menit nanti istirahatnya 5 menit. Ada yang makan, mungkin ada yang ngobrol sama orang tuanya. Itu aku kasih ya seperti anak-anak lah. Karena kalau aku paksa itu mereka enggak akan enggak akan bisa pasti.
0: Benar. Ya. Kan itu aja. Emang harus dijaga banget kan mood kalau anak kecil ini.
1: Iya. Apalagi perempuan, semuanya di kelas BMA itu Bang Dindin perempuan.
0: Perempuan.
1: Perempuan cewek. Jadi wow. Aku harus
0: extra careful ya.
1: Hatinya tuh harus benar-benar sentuh. Kalau enggak mereka gampang ngambek, gampang.
0: Iya. Benar kayak ini bakalan moodnya rusak nih. Rusak. Gitu ya. Oke. Yeah. Sekarang kita ngobrol lagi sama Azalea. Azalea kan sekarang udah 8 tahun. Cita-citanya Azalea itu apa sih sebenarnya?
2: Miss Universe.
0: Wow. Wow. To be Miss Universe. Kenapa? Why?
2: Buat Azalea, Miss Universe tuh kayak ya pasti harus model.
1: Pintar. Ya, Azalea kan sekolahnya juga
0: akademisnya
1: bagus.
0: Mama tadi cerita bagus.
1: Iya. Jadi dia mungkin tujuan dia ke sana itu karena dilihat Miss Universe

0: Silah, iya.
1: Iya, asal dari Medan.
0: Dari Bali ya.
1: Dari Bali. Dari Bali, terus sekarang udah jadi model internasional.
0: Iya, internasional.
1: Oke, jadi suka banget. Oh, sempat ketemu juga?
0: Okay. Ya, di Jakarta kemarin mereka waktu lagi ada acara Indonesia Trend Fashion Week itu, jadi Sawitri itu kalau nggak salah coaching ya, ngasih arahan bimbingan ke
1: model-model. Oke, jadi kemarin ketemu sama Kak Sawitri seperti itu.
2: Iya.
1: Oke, kalau menurut Azalia Kak Sawitri itu kayak mana sih?
2: Sawitri lumayan tinggi.
1: Wow, tinggi banget kemarin pas ketemu sama Kak Sawitri. Apa yang Azalea suka? Cara jalannya kah? Atau
0: kulitnya, karakternya
1: kah? Apa yang Azalea lihat?
2: Aku suka kebaikan Kak Sawitri, jalannya Kak Sawitri, sama karakternya.
1: Ah, jadi suka sama cara jalannya, terus kepribadiannya. Pada saat kemarin ketemu, ramah banget Kak Sawitrinya sama Azalea.
2: Iya.
1: Oke, diajarin juga, sempat diajarin kemarin ya. Oke, jadi memang udah punya role model.
0: Role model, betul ya.
1: Oke, nah kalau Azalea sendiri kan sekarang sekolah juga kan, terus juga banyak kegiatan Azalea apa aja sih? Boleh tahu nggak?
2: Kegiatannya banyak, ada penjaskes, lumayan susah.
1: Oke.
2: Ada swimming, matematika, maths,
1: terus
2: IPAS,
1: science juga masuk ya. Terus ada juga les juga ya, ikut les juga. Apa les yang Azalea lagi jalanin sekarang?
2: Yang lagi jalanin
1: singing,
2: modeling, sama dancing.
0: Okay. Banyak ya bang.
1: Wow, Azalea capek nggak sih?
0: Kita capek.
1: Capek nggak atau kayak senang ketemu sama teman atau gimana?
2: Aslinya capek, tapi aku mau menjalani kemimpian.
1: I see. Jadi kayak ini tuh ya biar mimpinya Azalea nanti bakal kecapai. Betul. Gitu ya. Makanya mau jalanin gitu ya. Berarti Azalea bisa nyanyi?
2: Bisa.
1: Wow, boleh denger gak?
0: Tipis.
1: Lagi suka lagu apa sih?
0: Ya, lagi suka lagu apa, refnya aja.
2: Lagu Iconic by Mystique.
0: Iconic by Mystique.
1: Oke, coba kayak mana tuh? Lirik dikit aja.
0: Ayo.
1: Is it okay?
2: He and me is like all you do. Breakfast to dinner. Algorithm bulletproof for breaking your fingers.
1: Wow, berarti Azalea sebenarnya emang dua bahasa ya, Ma? Kalau di rumah, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi
0: kalau aku bahasa kalbu
1: sama bahasa tubuh ya.
0: Bahasa tubuh.
1: Oke, itu salah satu modal besar sebenarnya ya. Bisa berbahasa Inggris itu udah sebuah modal besar, dan itu adalah satu one step ahead.
0: Betul.
1: Dibandingkan sama teman-teman yang lainnya.
0: Betul.
1: Seperti itu. Oke. Nah, kalau di Bata Model Academy sendiri nih, Bang Ibnu, gimana caranya buat kayak anak-anak ini juga mau adalah sifat-sifat baiknya dengan teman-temannya, karena kan itu sangat mempengaruhi ya.
0: Betul.
1: lingkungan. Gimana kalau di BMS sendiri?
0: Ya pastinya kalau kita atau aku pribadi pun sebagai guru membimbing di kelas, aku selalu menerapkan ke mereka bahwasannya kita harus saling support satu sama lain. Kalau misalkan kita satu agensi lomba, misalkan si A kalah, si B menang, ya kita harus rangkul dia, harus kasih support ke dia. Itu yang aku selalu terapin ke anak-anak. Jadi tidak ada rasa iri, tidak ada, ya namanya anak-anak kan pasti kalau nggak dapet nangis. Padahal temennya yang support nih, tapi kayak merasa diejek. Misalkan ada yang begitu kan. Tapi aku selalu menerapkan ke mereka harus saling support itu sih. Makanya ya dibilang tadi Azalea itu ya mentalnya udah lumayan oke, walaupun belum 100%, tapi Azalea ini mentalnya udah lumayan terasa gitu, udah mantep. Kalau dia kalah, dia ya udah is okay aja gitu, dia terima aja gitu.
1: Wow. Azalea. Wow, jadi memang ya dari ceritanya Mama tadi, kalau misalkan pengalaman banyak, bahkan dalam beberapa waktu ke depan juga ada beberapa project.
0: Betul.
1: Yang bakal dilakukan sama Azalea. Dan itu udah di tahap internasional.
0: Betul.
1: Kan? Bentar lagi mau ke Kuala Lumpur, bener ya Azalea?

0: ke Kuala Lumpur. Kalau Azalea ingat ke negara mana aja udah pernah?
1: Singapura
2: udah.
0: Udah pernah. Oke,
2: tampil model, juga
0: model, iya. Terus di mana lagi pernahnya?
2: Nah, ini next ke Kuala Lumpur.
0: Oke. Okay. Yeah. Next ini di Kuala Lumpur.
2: Iya, selain itu ya di nasional aja sih. Nasional, di Jakarta
0: udah,
2: ya.
0: Di Jakarta bahkan udah sering seperti itu ya.
2: Iya, udah 2-3 kali.
0: Oke. Okay. Ini kalau ngomongin soal dunia modeling, ada kekhawatiran kali ya. Kayak gimana nanti kan dunia modeling, iya, pemikiran mindsetnya orang pada umumnya itu kayak modeling karirnya sampai di mana sih seperti itu. Kalau Bang Ibnu bisa kasih pandangan deh.
2: Jadi maksudnya yang tadi bagaimana karir modeling ini bertahan atau gimana tadi?
0: Iya, kurang lebih seperti itu.
2: Ya itu tadi sih, kita harus yakin apa yang kita kerjakan sebenarnya, Bang Din. Kalau aku punya bahasanya apa ya, aku spiritualku tuh tinggi gitu.
0: Okay.
2: Jadi aku harus yakin apa yang aku kerjakan. Makanya ya itu tadi, kayak dibilang orang model tuh apa sih, gak ada duitnya segala macam. Iya, kalau emang gak berani untuk keluar dan keluar dari zona nyaman ya.
0: Yep.
2: Kita harus berani keluar lah apapun. Dari zona nyaman, akhirnya kita punya keyakinan diri, berpikir baik, hasilnya baik sih. Kalau aku sih pikirnya begitu.
0: Oke. Okay. Jadi ya udah
2: jalanin aja, betul. Jalanin aja. Punya keyakinan diri, yakin sama ya Allah. Ya udah,
0: jalan. Pasti akan ketemu sama
2: jalannya. Pasti.
0: Oke, jadi memang kadang kan ada ketakutan terutama buat orang tua gitu ya, kayak yeah, mau sampai di mana sih sebenarnya karir model gitu.
2: Betul.
0: Ya. Tapi kalau kita lihat dari impiannya si Azalea tadi, kayak dia ketemu sama Sawitri, itu kan salah satu sebuah pencapaian kan.
2: Betul.
0: Sawitri bisa di internasional, pembuktian juga.
2: Betul.
0: Kan bahwa dunia modeling itu tidak main-main gitu.
2: Betul, sebenarnya makanya kayak Azalea ini dari umur segini, maksudnya perjalanannya itu kan ya sebenarnya nggak mudah juga gitu, harus disupport sama orang tuanya. Tapi aku selalu bilang ke orang tuanya, pelan-pelan aja. Karena Azalea ini masih kecil.
0: Yep.
2: Tapi apalagi masih kecil aja dia udah berani kesana kesini kesana, berani mencoba lah, walaupun kalah dia coba lagi. Tapi makanya aku punya keyakinan, kalau yakin, orang tuanya yakin dan disupport, akan jadi.
0: Ya.
2: Aku yakin. Gitu.
0: Jadi ya udah dengan keyakinan dan juga lihat dari perkembangan yang ada, rasanya bukan tidak mungkin seperti
2: itu.
0: Ya.
2: Apalagi dia udah kemana-mana, dia bertemu banyak orang, dia tahu. Maksudnya dia lihat karakter-karakter orang walaupun masih kecil ya. Ada yang lebih cantik, ada yang sama cantiknya.
0: Ada yang lebih tinggi.
2: Betul. Jadi dia mentalnya juga terasa gitu. Oh, aku harus begini sama orang, aku harus begini sama temanku, aku harus rendah hati, aku harus begini. Jadi itulah tujuan kita keluar tadi, Bang Din.
0: Betul.
2: Keluar dari zona nyaman. Kalau kalah, ya kita harus terima. Jangan kayak ya diratapin, ya udah jalan aja gitu.
0: Jadi sebenarnya pengalaman itu ya kalau dibilang berharga ya
2: berharga.
0: Berharga. Betul. Banget gitu ya.
2: Banyak yang kita pelajarin kan. Jadi kalau misalkan kita kalah hari ini, kita harus introspeksi, oh apa kalahku karena apa. Jadi next ke depan, oh aku jangan seperti ini. Nah, gitu, banyak pelajaran sih sebenarnya.
0: Nah, Bang Ibnu kan sebagai coach pasti pernah dong ketika ketemu sama anak kecil yang kayak udah persiapan udah total segala macam, tapi pada saat hari H last minute kayak lagi mental breakdown, kayak tiba-tiba lagi gak mau, nangis segala macam, pernah gak ketemu kayak gitu?
2: Ada sih, cuman kembali lagi itu kita
0: gimana pada saat itu kayak kalau di
2: nge-supportnya ya gitu. Iya, harus dengan hatinya, Bang. Balik lagi ke hatinya sih. Kita harus kasih contoh-contoh yang menurut dia tuh oh ya masuk akal ya. Oh, kamu harus begini dan begini. Jadi contohnya kayak ada anak misalkan dia mau perform tapi dia mentalnya tiba-tiba lagi down, enggak mood. Ya, kita bilang lihat itu si A. Tadi dia nangis juga, akhirnya kamu bisa loh kayak dia, maksudnya mental diangkat lagi, dia tuh harus diangkat benar-benar. Kayak bener-bener aku tuh harus ngobrol sama mereka kayak adik sendiri. Kayak ya disayangin, disentuh hatinya. Baru mereka kayak percaya dirinya tampil pede gitu. Ya keluar ya.
0: Jadi memang ya cukup dengan bahasa-bahasa.
2: Bahasa, komunikasi sih sebenarnya itu aja.
0: tahu cara komunikasi,
2: tahu cara komunikasi
0: sama anak kecil, betul. Bukan nggak mungkin gitu ya.
2: Betul.
0: Tapi ini hal yang baru juga nggak untuk seorang itu untuk nge-coaching, kalau coaching kayak teman-teman teenager, model-model.
2: Udah biasa ya. Kalau misalkan salah, tinggal
0: tek gitu ya.
2: Gitu aja ya kan. Cuman kalau anak-anak nggak bisa.
0: Nggak bisa itu gak gimana? Bisa. Akhirnya belajar juga kayak, oh aku harus bisa nge-approach anak kecil, kayak komunikasi sama anak kecil juga.
2: Iya. Aku sebelum buka BMA ini Bang Din, aku tuh banyak bertanya sama senior-senior modelku. Terus mereka bilang, kamu kalau buka sekolah model, jangan pernah kejar uang. Menurutku kalimat itu tuh yang bikin aku, apa ya, kena ke hati gitu. Tapi kamu kasih kualitas, kamu jaga mereka, lindungin mereka, sayangi mereka, akan laku, akan laris, itu sih. Makanya ya begitu aku nge-coaching mereka, ya aku seperti jaga mereka, aku memang benar-benar lindungi mereka. Begitu mereka lomba, aku ada waktu, aku akan datang, aku akan dampingin. Selalu kalau aku ada waktu, selalu dampingin anak-anak. Jadi kalau misalkan ada coachnya datang tuh kayak pasti mereka lebih semangat. Ya gitu, oh aku dilihat, aku didukung gitu. Tapi permintaan banyak orang tua pun emang begitu Bang Din. Jadi maunya mereka, begitu mereka masuk BMA, mereka selalu bilang, apa yang didapat dari BMA? Apakah anak-anak lomba didukung? Oh pasti, pasti didukung, pasti akan disupport. Di branding gak? Iya di branding, di posting dan segala macam. Makanya kalau misalkan Bang Din lihat kan aku selalu posting anak-anak gitu. Iya, itu salah satu. Jadi Instagram pribadiku adalah bukan Instagram personal, jadi Instagram branding juga untuk anak-anak sih sebenarnya. Jadi aku support banget sama mereka itu.
0: Iya. Jadi memang supportnya itu bukan hanya memberikan ilmu di kelas, tapi di luar.
2: Di luar
0: juga ada support moral untuk mereka ikut lomba seperti itu ya. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol lagi abis ini sama Azalea dan juga Coach No ya dari Bata Modeling Academy. Buat teman-teman Pro 2 yang ada di Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Rane, Bengkalis, boleh banget bertanya-tanya ya. Mungkin ada teman-temannya Azalea juga yang lagi nonton, barangkali boleh banget bertanya. Kita bakal tunggu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang ada di Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai, Bengkalis, dan juga pastinya Batam yang masih dengerin sore ceria barengan aku Dindin Rosya Nugra di sore hari ini. Kita masih ngobrol bersama dengan Azalea Azira Kafli. Ini adalah seorang model kit Batam, dan juga ada Ibnu Lubis, ini founder dari Batam Modeling Academy. Aktif masih model bang?
1: Masih. Kalau ada panggilan aja, tapi okay. Lebih fokusnya sekarang banyak ngajarnya. Karena ada kelas ya reguler tadi di BMA, ada private juga. Nanti nextnya mungkin akan ada kerjasama lagi, akan ada kerjasama sama ekskul sekolah.
0: Oke. Jadi berjalan beriringan aja ya, betul. Itu ya. Oke, ini terakhir nih Bang Ibnu. Kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran dari orang tua dengan dunia modeling yang mungkin bisa dibilang kayak, oh ini bakalan bebas banget dengan dunia modeling. Kan masih banyak tuh mindset-mindset orang seperti betul. Itu. Walaupun sebenarnya tergantung dari
1: orangnya,
0: personalnya masing-masing betul. Gitu. Bang Ibnu bisa bilang apa sih?
1: Ya benar yang dibilang Bang Dindin, itu semua tergantung orangnya kan. Kan model itu gak harus pakaian seksi kan. Dia keluar, ya bisa aja misalkan contoh dia keluar rumah gak harus seksi kok. Ya seksi itu kan ya auranya seksi gitu ya bahasanya. Lihat aja contohnya kayak di luar internasional, mereka mau casting aja bajunya gak ada yang kebuka bang. Mereka mau koreografer sama desainer Balenciaga, LV dan segala macam apapun itu, mereka bajunya ya udah kaos, celana jeans. Gak ada yang harus seksi yang apa yang dipersepsi orang-orang itu sih.
0: Ya tergantung itu mindset-mindset lama
1: betul,
0: yang
1: tergantung orangnya sih sebenarnya.
0: Tergantung lagi masing-masing betul. Orang seperti itu ya. Nah, kalau Bang Ibnu sendiri sekarang ngelihat kayak Azalea ya mungkin anggap 5 tahun ke depan tuh seperti apa dengan dia sekarang nih begitu banyak prestasi.
1: Kalau aku punya keyakinan yang aku bilang tadi bang, berpikir apa yang aku pikirkan baik hasilnya akan baik. Aku bilang ke orang tuanya Kak Lia, dukung aja selagi bisa, selagi mampu didukung, disupport terus. Aku yakin akan berhasil sih. Walaupun memang jalannya gak mudah ya.
0: Ya pasti apa
1: sih ya, tapi aku yakin dengan kesulitan itu tuh bertahannya lebih lama bang. Yang instan itu justru akan cepat dapatnya, cepat turunnya cepat.
0: Oke. Berdirinya kurang kokoh ya.
1: Betul. Tapi kalau step by step pelan-pelan pasti kokoh tuh, bener yang dibilang bang. Kokoh ya, dapat.
0: Jadi ya angin-angin dikit nantinya bakal bisa lewat seperti
1: betul.
0: Ya. Oke. Azalea, kalau Azalea pengen ngomong nih sama teman-teman yang kayak masih seumurannya Azalea tapi kayak pengen model tapi ngerasa kayak ih takutlah jalan, nggak bisa jalannya gimana dilihat orang, Azalea pengen bilang apa sih biar mereka tuh mau gitu?
2: Aku pengen bilang ke yang seumuran aku yang mau jadi model, jangan ragu, model tuh susah tapi gampang.
0: Asal mau.
2: Asal mau
0: model. Belajar ya. Oke, jadi sekarang fokusnya Azalea apa?
2: Model sih.
0: Model. Oke, tapi kan berbarengan juga sama nyanyi, terus ngedance juga. Kalau dikasih pilihan 3, model, nyanyi, sama dancing, what you choose?
2: My top list yang ke pertama modeling.
0: Model. Second one?
2: Second
0: dancing or singing?
2: I think singing.
0: Singing. And last?
2: Dance.
0: Dancing. Okay. Nanti kalau misalkan Azalea mau tampil, boleh sharing-sharing lagi, nanti cerita lagi. Karena dalam waktu dekat bakal mau ke Kuala Lumpur ya.
1: Betul.
0: Nanti ngobrol-ngobrol lagi, cerita lagi pengalamannya Azalea di sana ya. Semangatnya Azalea di dunia modeling itu kenapa? Terakhir deh.
1: Supportnya siapa gitu kayak?
2: Aku pertama mau bilang terima kasih ke parent, friends, sama keluarga yang sering support. Apalagi parents yang paling penting sering support aku.
0: Oke. Kalau misalkan Azia lagi malesnya, lagi gak pengen belajar, terus kayak harus belajar gitu, biasanya kalau dari parents itu bilangnya apa ke Azalea?
2: Iya, biasanya mami bilang kalau gak mau les dulu gak apa-apa. Tapi kadang juga kalau apa kalau mau lomba, lomba.
0: Oke, jadi semuanya it's up to you. Kalau Azalea lagi mau-mau, tapi kebanyakannya Azalea mau atau enggak?
2: Kebanyakannya mau sih.
0: Mau, wow, keren. Jadi memang Azalea yang memang pengen tampil ya. Congrats buat Azalea dengan banyak prestasinya. Nanti kita cerita-cerita lagi ya.
2: Kasih.
0: Oke, okay, Bang Imno, thank you banget juga udah.
1: Thank you, Bang Din, udah diundang.
0: Sore hari ini dari Batam Modeling Academy.
1: Betul.
0: Salah satu ini sebutannya model school agency atau apa sih, Bang?
1: Modeling school.
0: Modeling school, yeah. Ya. Jadi itu adalah modeling school yang ada di Batam, sekarang aktif kurang lebih
1: satu tahun
0: ya, yeah. Dengan hampir 30 tadi ya.
1: Hampir 30.
0: 30 modelingnya. Yeah. Sukses juga, nanti kalau ada project atau apapun boleh lagi sharing di Pro 2 ya.
1: Terima kasih, Bang Din.
0: Terima kasih Azalea, sukses ya.
2: Makasih.
0: Nanti buat project kedepannya di Kuala Lumpur dan juga Bang Ibnu. By the way, thank you juga buat teman Pro 2 yang udah gabung di Pro 2 sore hari ini. Untuk teman-teman dari Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Rane dan juga Bengkalis. Soalnya kita bertiga pamit. Aku Dinin pamit. Azalea pamit.
2: Azalea pamit.
1: Bang Ibnu pamit.
0: Thank you banget di sore hari. Dadah.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Teman.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
4: Produ FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus-menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.

dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Wey, ketemu lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
0: Apa kabar teman produser seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya semoga pasti baik-baik saja.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini? Udah gak ada bola, men.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampai dulu, lo pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini?
0: Gak
1: ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada bro, dulu kan kemarin kayak lagi
1: dar
0: siaran.
1: Dar malam nih,
0: abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton bola.
1: Kemarin tonton
0: kan?
1: Enggak gitu, sekarang gak ada men.
0: Sekarang udah gak ada, ya udah tidur aja deh
1: bener. Bener, paling bener emang lo nungguin MLC hari ini, bintang tamu siapa?
0: Betul.
1: Besok siapa?
0: Bener.
1: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya ya.
0: Kemarin ya, benar-benar.
1: 21 Juni.
0: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi
0: di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya itu terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yoi.
1: Tentunya di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga ini dan seperti janji kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali.
1: Last kembali.
2: 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Boleh.
2: Boleh lah. Boleh lah. Different. Vibe-nya udah lain.
1: Vibe-nya udah lain. Jalan-jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
0: Betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Benar, dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
0: Oh, gitu.
1: Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Oh, nama Facebook. Wow, oke.
1: Lu juga ada namanya edit cemungut selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu edit respector.
1: Oh, namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah, respector.
0: Fat to black ya. Fat to black, okay. Gitu-gitulah.
1: Oh. Jadi Podolski itu nama Facebook.
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh turn back time.
0: Iya. Yeah, sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, pergi aja lah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten.
0: Mm-hmm.
2: Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, katanya dulu apa waktu
2: like skit, like
0: okay.
2: Ya yeah, okay. Yang kelakar.
1: Okay.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Sketsa, yes. Mm-hmm. Mostly jenaka. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke music?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Okay.
2: Ya kalau tetmennya tripod.
1: Okay.
0: Yeah.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah, oh, iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal percuma berapa detik ya?
0: Iya, benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Jadi gimana bikin sketsa 6 detik ya?
0: Benar. Iya. Ramai banget konten
1: ini gitu. Ramai banget. Iya, makanya kan? Ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren sekali.
0: Gila sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time.
1: Mm-hmm.
2: That time I think 2014-15.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
1: Mm-hmm. Okay.
2: So yeah, we go on IG. Mm-hmm. For like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Yeah. Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious?
1: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat
1: kenapa?
2: Music?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
2: 2000 yang seriusnya 2019.
0: Yeah. Itu mulai.
2: Ya, yeah, awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Ya, okay. Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Suka lah macam ya lah, diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka sketsa kan. Ni udah beralih ke music, diorang macam awal-awal enggak bisa terima. Tapi lama kelamaan just do whatever you want.
1: Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Wah, serius banget kalau ini. Very serious ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Oh, sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Di apa, kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul-betul.
2: So, saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. So, saya terapkan dalam lagu. Dan jadi ayah. Ya. Yeah.
0: Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Yeah, yeah. Jadi after holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Bener. Sudah pasti biasa yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua. Uh-huh. Yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat
1: waktu itu dianterin gitu dia.
0: Wow, oke.
1: Okay. Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman ya tak?
2: Enggak ingat.
1: Enggak ingat. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin.
0: Pasti.
1: Karena bareng sekalian kerja.
0: Bareng sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Selalu ya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home. And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan.
1: Boleh.
0: Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLC Music Live Chat.

0: dalam LC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dah yang fresh. Ada yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya? Yeah. Okay lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
0: Ya. Okay.
2: Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berikan POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya sorry to say maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang relate, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di social media.
2: Iya, ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau. Itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Iya. Alhamdulillah, okay lah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin gak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja atau punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Nilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul, gitu. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style.
1: Style band ya?
2: Iya,
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random? So pengen explore lebih banyak?
2: Experiment.
1: Ya, okay.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip-hop, dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar-benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off-air. Katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya
1: apa
0: kan?
1: Yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum ini cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan.
1: Ini lebih
0: gitu.
1: Ke ayah.
0: Sama hubungan sama ayah.
1: Gue penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung drop aja.
1: Kita ya.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan
1: Ayah.

0: tapi enggak ganteng. Iya, cermin macam.
1: Kan gak harus ganteng.
2: Iya.
1: Cantik juga boleh.
2: Aduh, jangan. Jangan dong. Jangan dong.
1: Ya udah, kita nanti masih ada satu lagi ya.
2: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentang Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music.
2: Music.

0: masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman, ternyata yes, ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih, nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Gak ada namanya ya. Tapi kasih nomornya nama. Oh, ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworth
0: namanya ya. Ya. Katanya, apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah.
1: Itu
2: ada.
1: Di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke. Okay.
2: Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
0: Alright.
1: Di situ bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Tentunya sudah ada di all digital streaming platform ya. Iya.
0: Mm-hmm. Dan
1: apa?
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So, next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke. Okay.
2: Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, yeah. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project ya kan? Pop gitu-gitu. Banyak. Jadi,
1: banyak yang lucu-lucu.
0: Ya makanya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, habis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes, ya. Habis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih?
1: Jangan dong, okay. Belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu langsung dipikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman Pro 2. Ya,
1: apa? Yang main gitar?
0: Oh ya. Yeah.
1: Dude, kasih baku bra.
0: Oh, sengaja. Oke, okay, aman.
1: Oke.
0: Okay. Iya, sukanya berdiri emang. Ya udah. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Oke.
0: Okay. Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.
1: Ayah.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Memuja bulan yang indah.

Teman-teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman berdua. Ketemu lagi bareng Zaldi Darwan di Jagamal untuk edisi hari ini, hari Rabu ya, 22 Juli 2026. Dan baru saja kamu dengerin di jam pertama Jaga Malam, aku JJ ceritanya jatuh cinta. Di jam 8.13 waktu Indonesia Barat. Of course aku bakal nemenin kamu sampai ke jam ngantuk alias jam 12 malam dengan info-info yang lagi trending, yang lagi happening, bakal aku spill. Tapi gak cuma itu aja, pastinya kamu yang lagi di jalan atau mungkin yang lagi beraktivitas, kalau temenin dengan lagu-lagu hits Indonesia dan juga mancanegara. Oke, jadi pasti kan jangan kemana-mana dulu, give us the Cerang Produ FM. And now back to song, The Weeknd, Dancing in the Flames.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.

Produk apa teman yang terbaik kabar Naikila My Mind gue. Dapat kamu di jam 8:30 kurang 3 menit cuy. Selamat malam untuk kamu yang baru gabung di Produk apa. Hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan, right? Dan selamat beraktivitas juga untuk kamu yang mungkin masih lagi ada kerjaan tapi sambil monitor Produk Batam, baik itu lewat frekuensi streaming di rri.co.id atau yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Kamsamida. Kasih banyak ya. Yang belum punya aplikasinya jangan lupa download. Tersedia gratis di Google Play Store and App Store, guys. By the way, ngomongin soal Instagram, yang lagi scrolling Instagram barangkali udah pada tahu sama updatean terbaru IG cuy. Jadi ini fitur yang sebenarnya udah lama banget ditunggu-tunggu pengguna Instagram ya. Jadi kalau misalnya kamu pernah upload foto ya kan, terus kayak beberapa hari mikir, aduh lagunya tuh kurang cocok sama foto aku gitu. Misalnya bajunya serba hijau tapi lagunya The Weeknd, pengennya ganti jadi Teh Hijau dari Tulus ya kan, atau pengen ganti sama lagu-lagu viral yang lain. Nah sekarang udah gak perlu diposting, gak perlu dihapus terus posting ulang lagi cuy. Sekarang Instagram resmi meluncurkan fitur baru bernama Replace Audio. Aku gak tahu kamu udah tahu atau belum ini ya. Ini memungkinkan pengguna mengganti musik di feed maupun carousel yang udah terlanjur dipublikasikan. Jadi kamu tinggal bagian titik tiganya, kalau gak salah di bagian kanan lah, pokoknya di setting atau apa gitu cuy ya kan. Pokoknya yang paling enak semua likes, komentar, shares, sampai reach itu tetap aman ya. Jadi engage-nya gak bakal hilang cuma gara-gara ganti lagu tuh nomor 2. Jadi menurut Meta, fitur ini dibuat supaya kreator konten, brand ataupun pengguna biasa punya kontrol lebih atas kontennya gitu ya. Nah soalnya tren musik di media sosial tuh kan berubahnya cepet banget. Jadi supaya dia long term, supaya dia tetap bisa apa ya namanya digunain untuk lagu-lagu yang lagi hits, lagi-lagi viral gitu ya kan, bisa tanpa dihapus gitu nomor 2. Cara pakainya gampang banget ya. Tinggal buka postingan yang mau diubah ya, terus tekan menu di pojok kanan atas, pilih edit, terus klik replace audio dan pilih deh lagu kamu atau lagu baru yang kamu suka ya. Jadi kalau kemarin upload pakai lagu yang ternyata udah gak relate, sekarang tinggal ganti aja weh, tanpa harus repost dari awal. Ganti sekarang, cobain. Sali aku belum dapat update lah. Di update dulu ya, langsung ke Google Play Store atau App Store, right? And over sana aku lihat langsung dari USS feed on Instagram. Oke, now back to song. Kita balik lagi ke lagu teman berdua. Kali ini ada Billie Eilish, Birds of Feather.

0: Hey, udah berapa lama kamu menatap layar ponsel hari ini? Sadar gak sih, tadi niatnya cuma 5 menit aja, buka media sosial. Tahu-tahu udah sejam, mata kamu udah mulai perih tuh. Leher juga udah pegel, tapi jempol masih asik aja scrolling. Gak ada salahnya kok menikmati dunia digital. Tapi tubuh dan mata kamu juga perlu istirahat. Coba deh terapin aturan sederhana ini. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan kamu ke objek yang jauh selama 20 detik. Kemudian berdiri sebentar, regangkan badan atau minum air putih. Dengan memberi waktu istirahat, mata jadi lebih nyaman, tubuh lebih segar, dan pikiran kembali fokus. Jadi, aktivitas belajar, kerja, atau menikmati hiburan pun terasa lebih maksimal. Scrolling boleh-boleh aja, tapi jangan lupa istirahat. Karena hidup nggak cuma tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang apa yang terjadi di sekeliling kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

So that was Rihanna Grande, The Boy Is Mine. Bergabung di jam 8.41 waktu Indonesia Barat. Masih barengan Zaldi di Jaga Malam, Tuan Pro 2. Internet lagi rame banget dengan satu rumor yang mungkin bikin fans Spider-Man sekaligus For Revenge heboh ya. Jadi Ben Emo asal Indonesia ini, kabar-kabar burungnya bakal mengisi soundtrack film Spider-Man Brand New Day. Nah, rumornya itu muncul pas akun Instagram resmi For Revenge itu mengunggah logo mereka dengan desain laba-laba khas Spider-Man gitu cuy. Nah, yang bikin makin-makin penasaran gitu ya, di unggahan itu juga tertulis From Spider-Man Brand New Day Movie, lengkap dengan tanggal 28 Juli 2026. Nah, belum selesai sampai di situ. Nah, sebelumnya juga sang vokalis Bonix juga sempat nge-spill atau posting lah, mengunggah kalimat I miss you every Brand New Day. Nah, jadi banyak fans tuh langsung bisa dibilang mengaitkan postingan itu dengan judul film Spider-Man terbaru. Dan ditambah lagi beberapa waktu lalu, For Revenge juga pernah mengungkap kalau mereka lagi dapat tantangan lah dari Sony Music untuk mengerjakan sebuah proyek soundtrack gitu ya. Karena memang Spider-Man Brand New Day ini merupakan film hasil kolaborasi Sony Pictures dengan Marvel Studio. Spekulasinya juga makin liar gitu ya. Tapi ingat Tomo Pro 2, sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi baik dari pihak For Revenge maupun Sony Pictures. Nah, jadi untuk sementara ini masih sebatas rumor yang bikin penasaran ya. Jadi memang kalau beneran terjadi, ini tuh bakal jadi pencapaian besar banget loh buat musisi Indonesia, ya gak sih? Bayangin aja, lagu dari band lokal juga bisa mengiringi salah satu film superhero terbesar di dunia. Jadi memang film Spider-Man Brand New Day sendiri itu dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 29 Juli nanti ya. Nah, sementara tanggal 28 Juli itu bakal jadi hari perilisan lagu baru dari For Revenge. Nah, kalau rumor ini beneran terjadi, menurut kamu lagu For Revenge ini bakal cocok gak sih jadi soundtrack Spider-Man? Kata aku cocok banget ya kan, karena vibes dari For Revenge itu kan ada rocknya, ada apa ya, bisa dibilang bukan keras sih, bisa ya nggak terlalu, dia galau gitu kan, kayak sadra penyangkalan, dia tuh galau tapi musiknya tuh nggak galau, paham gak sih weh? Dari liriknya gitu ya kan, jadi mereka tuh ngerilis lagu-lagu yang menurut aku dari instrumennya tuh berani gitu dan cocok buat salah satu film ya, buat film-film terutama nih Spider-Man Brand New Day. Kayaknya sih udah fix mereka ya, cuma memang mungkin dari pihak Sony sendiri tuh pengen ya surprise gitu ya. Tapi kalau udah di, kamu cek aja deh logo For Revenge di IG atau Pro 2, itu udah ada gambar laba-labanya gitu. Nah, jadi kita lihat aja Tomo Pro 2 ntar di tanggal 28 Juli apakah benar ya For Revenge bakal ngisi Spider-Man Brand New Day? Sambil nungguin, kita dengerin dulu penyangkalan dari For Revenge.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kepikiran dari mana ya asal ucapan terima kasih? Ternyata ungkapan ini tuh punya makna yang sangat dalam. Kata terima berarti menerima sesuatu, sedangkan kasih berarti kebaikan atau perhatian dari orang lain. Jadi saat kita mengucapkan terima kasih, artinya kita sedang mengakui dan menghargai kebaikan yang telah kita terima. Meski terdengar sederhana, dua kata ini punya dampak yang besar. Mengucapkan terima kasih bisa membuat orang lain merasa dihargai, mempererat hubungan, dan menciptakan suasana yang lebih hangat, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun di lingkungan sekitar. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa rasa syukur dan kebiasaan mengucapkan terima kasih dapat meningkatkan suasana hati, memperkuat hubungan sosial, dan juga menumbuhkan sikap saling menghargai. Jadi, jangan lupa ya untuk selalu mengucapkan terima kasih, bahkan untuk hal-hal kecil kepada orang-orang di sekitar kamu.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Sia dan Shira Spiral Great Expectation. Ya, jadi untuk kamu yang lagi berharap lebih sama seseorang, berekspektasi berbuat baik, aku udah buat baik nih sama dia, ekspektasi kamu tuh bakal dibales lah gitu kebaikan, ternyata enggak. Wah, this is great expectation. Mamam tuh berharap ya. Ya sama yang satu hal ini juga tuh, Prodo, aku berharap sih gak naik, ternyata naik gitu ya kan. Jadi untuk kamu pengguna iPhone, iPad, Mac dan berlangganan iCloud Plus, ini ya naik nih cuy, di 21 Juli 2026, which is semalam ya. Jadi Apple resmi menyesuaikan harga langganan iCloud Plus di Indonesia. Nah, kabar baiknya, paket paling kecil 50 GB itu masih tetap di harga 15.000 per bulan ya. Tapi buat kapasitas yang lebih gede, hampir semuanya itu naik tahun kedua. Untuk yang 200 GB itu 59.000. Yang 2 TB itu naik jadi 199.000, yang 6 TB jadi 599.000, dan yang paling tinggi paket 12 TB sekarang jadi 1.199.000 per bulan. Nah, sampai sekarang memang Apple belum nge-spill ya, belum jelasin alasan resmi dibalik kenaikan harga ini. Tapi memang beberapa media teknologi juga nge-spill kalau penyesuaian tarif juga terjadi di sejumlah negara lain gitu ya. Jadi buat yang belum familiar, iCloud Plus itu apa, Zaldi? Ini layanan penyimpanan cloud berbayar dari Apple yang memungkinkan pengguna menyimpan foto, video, backup, iPhone, dokumen, sampai foto-foto mantan kamu. Bukan deng. Data aplikasi seperti WhatsApp gitu ya. Dan selain ruang penyimpanan lebih besar, layanan ini juga punya fitur tambahan kayak hide my email, private relay, HomeKit secure video, dan family sharing ya. Kalau buat kalau ruang penyimpanan iPhone kamu mungkin sering muncul storage full. Nah, kemungkinan besar kamu udah butuh nih ya upgrade gitu tuh, Om Pro 2. Udah enggak asing lah sama layanan yang satu ini gitu ya. Nih, pemirsa, aku lihat langsung dari USS Feed. Jadi, kalau yang standar yang 50 GB tuh masih 15.000 per bulan. Ya aku rasa cukup lah tuh, Om Pro 2, 200 GB. Sorry, 50 GB. Untuk kamu beli gitu berlangganan tiap bulan 15.000. Ya kalau untuk kreator-kreator menengah ke atas mungkin ya harus dia beli yang 1 TB gitu ya kan. 50 GB ya dance-dance TikTok cukup lah disimpan di situ ya. Ya, kita balik lagi ke lagu tuh, Pro 2. Kali ini aku punya satu lagu dari Dipa Barus barengan Hindia dengan Nafas on Leon Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Balik lagi di Jaga Malam masih bareng Zaldi Dharma. Anda baru saja dengerin Marbles Home Pimpar ya. Dan sebelum masuk di After Hours alias cerita menutup hari, ada satu info lagi mau aku spill ke kamu tuh berdua. Ini ada aturan baru dari pemerintah yang berlaku 1 Agustus nanti ya. Jadi memang kali ini berkaitan dengan layanan kewarganegaraan di bawah Kementerian Hukum. Nah, melalui peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 cuy. Jadi pemerintah resmilah nih menyesuaikan tarif sejumlah layanan termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Nah, salah satu yang paling jadi sorotan adalah biaya permohonan naturalisasi atau proses menjadi warga negara Indonesia bagi negara asing, warga negara asing ya. Nah, kalau sebelumnya biayanya itu 50 juta rupiah, nah mulai Agustus nanti naik tarifnya jadi 75 juta rupiah untuk setiap permohonan. Dan selain itu biaya pengajuan keputusan presiden untuk pelepasan kewarganegaraan Indonesia atau atas permohonan sendiri ya, itu juga ikut naik. Sebelumnya cuma 1 juta, sekarang jadi 5 juta rupiah. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan penyesuaian ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, tarif sebelumnya udah berlaku sekitar 10 tahun tanpa perubahan. Jadi perlu dicatat atau memperdua aturan ini bukan untuk pembuatan KTP, KK, atau paspor biasa. Penyesuaian tarif ini hanya berlaku untuk layanan kewarganegaraan tertentu. Ya, kayak naturalisasi dan pelepasan status kewarganegaraan. What do you think, guys? Apakah penyesuaian tarif kayak gini wajar dilakukan setelah bertahun-tahun tidak berubah? Atau justru sebaiknya tetap dibuat lebih terjangkau gitu ya? Takut salah ngomong aku. Yang jelas kalau ada rencana mengurus layanan kewarganegaraan, jangan lupa update-annya ini mulai berlaku 1 Agustus nanti. Kalau mau jadi warga negara Indonesia, bayar 75 juta. Tapi kalau kamu mau melepas status kamu sebagai WNI menjadi warga negara yang lain, itu bayar 5 juta rupiah per 1 Agustus nanti 2026 ya. Ini baru saja aku lihat langsung dari USS Feed on Instagram. And now back to Sound XG with Woke Up. Only a product.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

105,5 FM Pro 2 Bandung, sobat terbaik kamu dari Bar Lozin. Goodbye After Hours bergesel di Darmawan ya. Jadi selamat malam sekali lagi untuk kamu yang masih setia dengerin Pro 2 FM, yang lagi sakit, yang lagi kurang fit, hari ini semoga lekas sembuh ya kan, supaya bisa fokus untuk mencapai cita-cita, bukan mencapai yang enggak cinta ya kan. Karena memang kita terlalu fokus sama hal-hal besar yang belum tercapai cuy. Jadi pengen sukses, pengen punya karir bagus gitu ya, pengen banyak duit lah. Semua orang pasti pengen punya duit banyak ya kan, pengen hidupnya lebih baik. Tapi sampai lupa kalau sebenarnya ada kemenangan kecil yang berhasil kita lewatin tiap hari ya kan. Kayak bangun pagi tuh berat, tapi berhasil selesai juga, terlewati juga lah hari-hari berat itu ya kan. Berani bilang enggak ke sesuatu yang bikin capek, atau bahkan hari ini bisa makan tepat waktu, itu sebenarnya udah sebuah pencapaian ya. Jadi malam ini kita ngobrol soal small wins dalam kehidupan kamu tuh Ambra 2. Apa hal kecil yang mungkin menurut orang lain tuh biasa aja, tapi buat kamu tuh punya arti besar. Nah, ya kan, boleh spill ke aku. Ya siapa tahu cerita kamu malam ini bisa jadi penyemangat lah untuk Ambra 2 yang mungkin suka bandingin pencapaiannya dengan pencapaian orang lain gitu ya. Kayak biasa cuy, ke WhatsApp kita di 08 1169155022. Gue mau di DM Instagram aja juga boleh, di @pro2batam ya kan. Jadi memang kalau ngomongin small wins itu setiap orang pasti punya versinya masing-masing. Ada yang mungkin ngerasa ya berhasil olahraga 10 menit itu adalah kemenangan. Ada yang berhasil bangun dari rasa malas. Ada juga yang berhasil melakukan sesuatu yang selama ini ditunda juga small wins. Coba deh ceritain ya, ingat-ingat lagi nomor 2. Oke. Sambil nungguin respon kamu sampai ke jam 11 malam nanti, aku juga punya satu lagu nih yang bakal aku mainkan, ada Gloria Jessica barengan Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Enjoy guys and have a good one.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

Saudara dua, Justin Bieber with Company. Nemenin kamu di jam 10.07 waktu Indonesia Barat. Masih bareng Gazal di Darwa di After Hours. Sama berdua kita masih ngomongin small wins ya. Yang menurut orang lain biasa aja, tapi menurut kamu tuh berarti. Ya kan? Nah, ini menurut aku salah satu hal yang sering kita lupa gitu ya. Kita jarang ngasih apresiasi ke diri sendiri, ya gak sih? Jadi kayak gak usah muluk-muluk lah, bisa beli sesuatu yang mungkin menurut orang lain biasa aja, ya kan, apapun itulah teman berdua. Mungkin casing HP yang lucu gitu ya kan, menurut kamu harganya lumayan, tapi menurut orang lain biasa aja. Itu kan sebuah small win sih, ya gak sih? Kayak jadi stop untuk apa ya, ngebanding-bandingin pencapaian orang lain gara-gara ya itu, ngeliat-ngeliat, mungkin ngeliat pencapaian orang lain lewat sosial media, lewat story, IG, or something like that gitu ya kan. Kayak gampang banget bilang, aku kurang, aku belum sampai di sana, tapi jarang bilang, ternyata aku tuh udah sejauh ini ya kan. Aku tuh pernah baca satu quotes yang menurut aku mantep banget sih teman berdua. Kalau kamu ngerasa hari-hari kamu berat sekarang, ini adalah perjalanan menuju doamu dulu. Langsung tertampar. Nah, menurut aku itu quotes-nya luar biasa. Tapi kan ada beberapa orang, biasa aja gitu. Nah, itu adalah small wins namanya cuy. Selamat malam untuk Nadia Fitri. Katanya small wins aku tahun ini adalah akhirnya berani keluar dari zona nyaman. Aku orangnya dulu gampang takut buat coba hal baru karena selalu mikir takut gagal, takut ini, takut itu. Tapi tahun ini aku mulai belajar buat lebih percaya sama diri sendiri. Aku mulai coba hal-hal kayak ngomong di depan banyak orang, kenalan sama orang baru, sampai berani ambil kesempatan yang dulu aku tolak karena takut. Mungkin buat orang lain itu hal biasa, tapi buat aku itu langkah besar banget. Aku jadi sadar ternyata berkembang itu gak harus selalu sesuatu yang besar. Karena perubahan kecil dalam diri kita juga patut dirayakan. Wih, keren, keren, keren. Keren banget sih. Ya karena memang musuh terbesar kita memang bukan orang lain, tapi pikiran OVT kita sendiri yang suka bikin takut duluan gitu ya kan. Ini salut ya buat siapa namanya? Nadia Fitri yang udah berani melangkah. Selamat malam juga untuk Salsabila. Katanya semaluin aku bang, berdamai sama diri sendiri. Dulu aku sering membandingkan hidup aku sama orang lain. Lihat teman sukses, aku ngerasa tertinggal. Lihat orang bahagia, aku merasa hidup aku kurang. Tapi sekarang aku mulai belajar menikmati proses sendiri. Aku mulai fokus sama apa yang bisa aku lakukan hari ini daripada terus mikirin pencapaian orang lain. Buat aku bisa merasa cukup dan bersyukur itu kemenangan kecil yang besar artinya. Wah, keren. Ini deep banget ya, karena memang perjalanan setiap orang tuh beda-beda. Makanya aku bilang, kita itu hanya perlu lebih baik dari hari kemarin, bukan lebih baik dari yang lainnya kan. Jadi bukan kita terlambat, tapi memang setiap orang punya timeline masing-masing. Wih, ini Zaldi Teguh banget. Siapanya Mario Teguh ya kan. Oke, dua dulu nih teman pro dua. Yang pengen yapping malam ini, pengen spill small wins, dia boleh WhatsApp kita di 08 1169 15502 atau gabungan di Instagram di @produa_batam ya. Kutungguin sebelum jam 11 malam nanti, oke? Okay? Kita balik lagi ke lagu, kali ini ada Bernadia dengan Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Enjoy.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 FM Radio Bandung, tempat terbaik kamu. Kita masih di After Hours sama Radio, tapi udah masuk di sesi terakhir ya. Dan bersama kamu dengerin Agnes Mo, Fayo Love Song, di jam 10.07 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Cynthia. Ini satu respon terakhir ya, sebelum aku closing Small Wins. Karena Small Wins aku adalah berhasil memaafkan seseorang dari masa lalu. Bukan berarti melupakan apa yang terjadi, tapi aku milih untuk gak membawa rasa kecewa itu terus-terusan. Nah, awalnya susah banget, tapi setelah belajar menerima, rasanya lebih lega. Aku merasa menang bukan karena orang lain berubah, tapi karena aku berhasil mengendalikan perasaan aku sendiri. Memaafkan seseorang dari masa lalu gak gampang ya, gak semua orang bisa gitu ya kan. Ya karena kemenangan terbesar itu memang bukan ketika kita menang baku hantam dengan orang lain, tapi ketika kita berhasil berdamai dengan diri ini gitu guys. Thank you yang udah dengerin, yang udah tune in, ya udah respon juga, ngirimin responnya di Instagram kita dari Pro2 Batam. Jadi memang kadang kemenangan itu kan sesederhana berhasil bangun dari tempat tidur saat mood lagi gak baik, menyelesaikan satu pekerjaan kecil, barangkali atau tetap memilih untuk berjalan meskipun pelan-pelan, slowly gitu ya kan. Jadi jangan lupa untuk kasih apresiasi untuk diri kamu sendiri, karena kamu yang paling tahu lah seberapa jauh perjalanan yang udah terlewati. Asik. Sekali lagi terima kasih, hati-hati di jalan untuk kamu yang lagi berkendara. Just Music bakal hadir 1 jam ke depan sampai ke jam 12 malam nanti. Aku pamit untuk malam ini teman Pro 2. Tetap jaga kesehatan, tetap jadi versi terbaik dari diri kalian, dan sampai ketemu di obrolan Yeping malam berikutnya barengan Zaldi. See you next time and bye-bye.

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Kaum Radio dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Rabu 22 Juli 2026 lewat frekuensi FM 105,5. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam. Udara pada frekuensi FM 105,5 kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dari Jalan Abu Altam nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pendengar RRI Batam, rahimakumullah. Tidak ada satupun kata yang pantas kita ucapkan pada hari ini selagi bukan kata syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jika kita jadikan lautan sebagai tinta, lalu kita jadikan dedaunan, pepohonan yang ada di dunia ini menjadi kertasnya, lalu kita tuliskan betapa banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan cukup untuk menuliskannya. Subhanallah. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan, kita berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para pendengar RRI Batam, rahimakumullah. Pada hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita. Mengapa beliau bisa menjadi panutan kita? Seperti yang kita ketahui, Rasulullah itu akhlaknya sangat terpuji, sangat mulia. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Azhab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya sudah tampak pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah dijuluki Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Beliau itu orangnya amanah, sangat amanah. Pada suatu ketika, ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Ia datang dengan tergesa-gesa. Datang lalu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dikejar oleh orang-orang ramai di belakang. Mereka akan membunuh saya. Maka tolong jangan beritahu saya ada di mana." Maka Rasulullah memegang amanah tersebut. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah bergeser beberapa langkah. Lalu ketika datang rombongan tersebut, mereka menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kamu melihat seorang pemuda lewat di sini?" Maka Rasulullah mengatakan, "Saya tidak melihat siapapun lewat di sini semenjak saya berdiri di sini." Begitu mulia akhlak Rasulullah, begitu amanah perbuatannya. Dan ketahuilah, walaupun Rasulullah dijamin masuk surga oleh Allah, yang pasti beliau itu masuk surga, namun beliau itu sangat taat kepada Allah. Pada suatu ketika Aisyah radhiyallahu anhu menemukan Rasulullah yang kakinya bergemetar. Mengapa kaki Rasulullah bergemetar? Ketika ia bersujud, kakinya itu mulai membengkak karena ia sholat malam dengan jumlah yang sangat banyak, yaitu 1000 rakaat banyaknya. Kita ketahuilah teman-teman, rukun Islam yang pertama itu adalah bersyahadat dan yang kedua adalah sholat dan seterusnya. Apabila itu sudah kita tegakkan, itu akan menjadi tiang. Tiang agama pada diri kita. Dan apabila kita jatuhkan pengokohnya, yaitu sholat, maka akan runtuh tiang tersebut. Bagaikan bangunan yang runtuh apabila diambil pengokohnya. Hadirin, pendengar RRI Batam rahimakumullah. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan marilah kita perbaiki diri kita lagi untuk menjadi yang lebih baik. Menjadi seorang yang selalu taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
6: Prodo FM,
5: teman terbaik kamu.

0: masuk di jam 6, kita masuk di Info Pro 2. Film garapan sutradara Yong Ji-ho menggabungkan trauma, ketegangan, dan teror menjadi satu. The Eyes, hasil adaptasi dari Julia's Eyes, sebuah psychological thriller di tahun 2010. Film ini menceritakan tentang Park So-jin, seorang fotografer ternama yang kehilangan penglihatannya karena faktor genetik. Kematian saudara kembarnya So-in menimbulkan banyak pertanyaan di kepala So-jin. Karena itu dia berusaha mencari tahu lebih dalam tentang kematiannya. Dalam penyelidikan itu, ia bekerja sama dengan Lee Do-hyuk, detektif yang mengurus kasus saudara kembarnya. Mereka berdua mempunyai tiket yang sangat kuat untuk mencari tahu kebenaran dari kematian So-in. Sayangnya investigasi tersebut berubah menjadi membahayakan sebab gangguan saraf pada matanya. Penyakit tersebut membuat So-jin perlahan kehilangan penglihatannya. Semakin So-jin mencari tahu tentang kematian So-in, semakin ia merasa bahwa ada sosok mengerikan yang kerap memperhatikannya. Selain itu juga ia harus mengalami berbagai macam teror yang mengerikan dengan keterbatasan fisiknya tersebut. So-jin bingung antara apa yang dia rasakan nyata atau tidak. Akankah So-jin berhasil memecahkan misteri kematian So-in? Filmnya sudah tayang pada tanggal 22 Juli 2026 di Bioskop Indonesia. Berita selanjutnya masih dilansir dari rri.co.id, Sony Pictures merilis trailer ketiga film Spider-Man Brand New Day yang menampilkan sejumlah cuplikan aksi terbaru. Trailer tersebut memperlihatkan pertarungan antara Hulk yang diperankan oleh Mark Ruffalo dan Spider-Man, dilansir dari Variety pada Rabu 22 Juli. Film produksi Sony dan Marvel ini menjadi proyek terbaru dalam franchise populer Spider-Man. Tom Holland kembali memerankan karakter Peter Parker atau Spider-Man, dan film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 31 Juli. Spider-Man Brand New Day mengambil latar sekitar 5 tahun setelah kejadian dalam film sebelumnya, Spider-Man No Way Home. Film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan menghadirkan kisah baru mengenai kehidupan Peter Parker setelah berbagai peristiwa besar. Dalam film tersebut, Peter Parker menjalani kehidupan sendiri dan melawan kejahatan di New York. Setelah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang di sekitarnya, Peter sepenuhnya mendedikasikan diri sebagai Spider-Man untuk melindungi kota. Sekian Info Pro 2 edisi hari ini 23 Juli 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Sepada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Spada, selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi barengan lagi bakal nemenin kamu di Spada edisi hari ini 23 Juli 2026 ya. Dan sendiri banget kamu wajib temenin ya sampai jam 9 nanti teman Pro 2, nanti kita ada informasi perkiraan cuaca hari ini, ada informasi memantau CCTV, terus juga ada satu tema bakal kita bahas di jam 7 sampai jam 9. Kamu juga bisa banget berkabar ya, langsung aja mention kita di @pro2batam nih ya, untuk info lalu lintas ataupun perakiraan cuaca. Bukan perakiran lagi ya. Tapi emang cuaca yang kamu lewati seperti apa, Mam Pro 2 bisa sharing di IG kita.

Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Fakta menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

it. SP Farmony worth it. Mampro 2, welcome back on Spada. Nah ini kita lihat perakiran cuaca hari ini dilansir dari bmkg.go.id. Katanya bakal cerah nih ya. Mulai dari Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Seibeduk. Tapi galang berawan, lanjut cerah lagi Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji. Suhunya dari 26 sampai 30 derajat Celcius. Tapi emang agak sejuk sih pagi hari ini ya. Gak tahu juga nih kenapa perakiran cuacanya bakal cerah. Kirain bakal berawan atau hujan begitu. Karena sampai pagi hari ini masih terlihat mendung ya teman Pro 2. Di tempat kamu gimana, bisa berkabar via DM di @pro2bata, apakah udah turun hujan atau mendung atau malah cerah begitu ya. Nanti kita cek juga berapa CCTV yang bisa diakses nih. Kamu juga bisa berkabar ya, di tempat kamu macet atau enggak. Boleh langsung aja mention di @pro2bata.

0: Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.